0: Semua bu.
1: Ya, beberapa hari saja kita ikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta dan tetap bersama kami di 96,7 MHz.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
4: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
5: Gitu ya,
6: sah,
5: Bang, sebagai sah. Wakil Presiden.
6: Ya, dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case closed, ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
4: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
7: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
1: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
7: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
1: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
7: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan Khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 PUU /21 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun, tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman

0: yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Luar biasa tanggapannya. Memang itu luar biasa. Dari apa ya? Napas semuanya itu. Ini kan ada tepinya. Luar biasa.
2: Ya, enak sih alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu. Jadi tahu penyakit saya kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
3: Ya alhamdulillah ada jemput bola. Periksaan gratis. Jadi datang ke dekat rumah kita. Nah, kita enggak terlalu jauh untuk pergi ke puskesmas daftar dulu.
4: Alhamdulillah ya senang ya ada pemeriksaan gratis. Semoga nanti pemerintah bisa mengadakan lagi.
1: Kedepannya kalau bisa berulang lagi. Berulang lagi kalau misalkan gratis ya. Kalau bisa mengharapkan saya itu 2 bulan, 3 bulan datang lagi lah.
2: Mudah-mudahan ya di kampung lainnya itu ada kayak kegiatan gini, ada gratis. Jadi nggak males gitu orang kalau sudah tahu berarti makan itu harus hati-hati gitu.
3: Semoga selalu jemput bola seperti itu. Bagi orang-orang lansia seperti kita sangat-sangat bersyukur itu.
4: Ya harapannya apa? Semoga sering-seringlah ada acara kayak gini ya kan bisa membantu orang-orang itu. Biar sehat, kadang kan orang yang males, kayak mau anu, bukan males, ya.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong, kan bisa didaur ulang.
2: Aduh mbak, satu botol aja kok, gak bakal ngaruh lah ke bumi.
3: Eh mas, mbaknya bener loh, satu botol dari 1 juta orang jadinya 1 juta botol, mau dikemanain?
2: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana, yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
1: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
3: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
2: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
1: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
4: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI resmi mengesahkan rancangan
2: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini hadiah sisirnya, Om.
1: Maksudnya apa? Ngeledek?
0: Enggak, Om.
1: Gua kira ayam.
0: Ayam?
1: Kurang ajar.
0: Sisir, Om.
1: Sisir, sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
0: Punya, Om.
1: Hah?
0: Punya.
1: Ngeledek?
0: Enggak, Om.
1: Lumayan ngeledek tapi kan?
0: Enggak.
1: Enggak usah senyum, dibilangin enggak usah senyum. Minyak, minyak.

0: gas akhirnya.
1: Bener bang, lagi yuk, fokus.
0: Sampai jatuh helm saya.
1: Duh,
0: gak bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
1: Ya, saya menuntaskan pekerjaan saya pak.
0: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini pak, saya karyawan di sini.
1: Lah, bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
0: Parkir gratis pak di sini.
1: Loh, itu kan kata bapaknya, kata saya mah kagak.
0: Gak bisa gitu pak.
1: Pak, bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh pak.
0: Bapak uratnya keluar, bapak hati-hati asam urat.
1: Oh, bapak
0: uratnya keluar.
1: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
0: Ah, dia senyum dong, marah sambil senyum.
1: Ah, bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung nanti.
2: Iya, Bebrengan masih menemani dan menyapa Anda untuk bersama di edisi siaran hari ini ya. Selamat pagi dan pastinya menemani Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Untuk kebersamaan hingga farmasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ikuti dialog Jambi pagi ini.
3: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbang.
4: Kurang apalah, kurang etis gitu kan. Mudah-mudahan di era digital ini, semuanya hotel, ya khususnya yang dekat-dekat aja, mungkin di kota Jambi, apalagi di kota besar Jakarta dan sebagainya kan, itu sudah lebih tahu dulu kan prosesnya, karena di era digital ini lebih ditingkatkan lagi, lebih diperbaiki, mudah-mudahan pelayanannya melayani para tamu semuanya dengan baik, sehingga tamu itu kerasan, betah, dan aman, nyaman. Bukan aman aja, aman nyaman. Saya semuanya kan kalau tamu itu soalnya kan nggak cuma orang aja ya mas ya, Mas Diman ya. Kadang orang itu kan bawa kendaraan tuh kendaraan mewah itu kan makanya harus persiapan. Jadi era digital ini mungkin banyak sekali lah apa namanya taktiknya atau anunya hotel itu supaya menjadi yang tadinya belum baik apa belum baik menjadi baik, yang sudah baik diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Sudah Mas Diman, terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Mustofa yang ada di Rimbau Bojang. Untuk Anda yang lainnya mungkin mendengar, nanti juga bisa berpartisipasi di line telepon atau WA atau pada pukul 8 waktu Indonesia Barat yang ingin bertanya tentang pelayanan hotel yang ada di seputaran tempat tinggal Anda, atau mungkin khusus Anda yang memang sering bepergian jauh nih, karena pelayanan-pelayanan itu dibutuhkan sekali untuk mereka tetap nyaman nanti bisa balik lagi. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Wak Ujang, silakan opininya.
6: Kabar Dirman, sehat.
5: Iya, ya, alhamdulillah. Silakan Wak Ujang.
6: Manu asap nih Jambi sekarang.
5: Masih berasap, masih kayak gitulah.
6: Dijamin kayak nggak semua lah gitu kan.
5: Betul.
6: Sulit sekolah di rumah ada boleh beli. Cuma bikin sekolah baru kan. Di rumah aja lah.
5: Iya siap.
6: Kalau aku asap ada pengaruh, udah coba pulang pergi macam aku nakir anak-anak itu kan. Masalah pelayanan. Apa hotel apa di mana nih?
5: Iya, pelayanan hotel di era digital kan serba digital saat ini, Wak. Silakan.
6: Kalau membagikan punya make HP online. Kalau bagi make HP, dan mungkin orang semua orang maknya api yang gurih digital kan. Make happy HP cepet juga. Jadi HP cepet banyak makan uang, berjutaan makan uang itu kan. itu bagian yang punya pakai HP Android. Kalau nggak ada HP yang murid, macam mana itu kan? Tetap ada pelayanan bertatap muka gitu kan?
5: Iya.
6: Tetap muka itu yang bagus. Itu yang lebih baik lagi kan? Kalau Android ini banyak cinta, banyak cincang cincong balik balik. Saya beli baju online, warnanya sama, tapi sampai ke rumah jadi melayang gitu kan. Nah kalau online itulah kita online online tu kan.
5: Iya iya iya.
6: Ini bagus tatap muka tu lah itu kan.
5: Iya yeah, siap.
6: Pergi tatap muka balik ke tempat belakang itu. Baik,
5: ya. Iya,
6: iya.
5: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Wak Ujang. Di belakang Wak Ujang ingin memberikan opini publik tentang pelayanan hotel IRD di kita, silakan. Selamat pagi, Bang Antoni.
7: Selamat pagi, Bang Sudirman. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Gimana kabar?
7: Alhamdulillah baik, Bang Sudirman.
5: Silakan opininya.
7: Iya, mengenai tentang pelayanan digital.
5: Iya.
7: Ini memang apa harus mengikuti kemajuan zaman gitu kan. Dan juga untuk mempermudah gitu.
5: Iya.
7: Bang Dirman, misalnya kita di perjalanan masih jauh, beberapa jam lagi mau nyampai, ya, bisa di booking kan supaya lebih mempermudah itu kan.
5: Iya.
7: Dan juga zaman digital sekarang ini mengurangi juga ngantri di resepsionis itu kan, jadi tidak terlalu ramai nampak ngantrinya kan, seperti itu karena kan sudah booking gitu kan. Jadi dan juga saking canggihnya itu kan, bahkan kunci-kuncinya hotel itu saya dengar itu kan bisa dikirim kayak melalui semacam scan gitu ya Mas ya. Sekarang ada yang kayak gitu kan. Nah jadi semakin canggihnya apa digital ini semakin mempermudah juga untuk apa namanya untuk masyarakat gitu ya, yang tadinya pergi-pergian misalnya misalnya ada keluarga ada tidak bisa apa namanya tuh atau kemalaman kita bisa mencari tempat dengan mudah. Beda kalau dengan yang dulu kan, kalau dulu itu kalau seandainya kita mau pergi itu datangi ke hotel ini ternyata sudah penuh.
5: Betul.
7: Datang ke hotel sana sudah penuh. Jadi kubulak-balik aja gitu kan, mundar mandirnya. Nah kalau sekarang kan sudah tahu ini kamar sekian ini kosong gitu kan.
5: Siap.
7: Mungkin itu mungkin apa lebih mudahnya untuk mempermudah dengan adanya kecanggihan digital saat ini. Mungkin dalam segi apanya mungkin Mas Firman. Mungkin dalam segi pelayanannya aja lagi. Misalnya yang hotel mana gitu kan, rata-rata ini kan mereka kan lebih memilih pelayanannya nyaman atau tidaknya. Mungkin itu saja. Terima kasih.
5: Sama-sama. Terima kasih Bang Antoni yang ada di seputar Simpang Kawat. Dan bagi anda pendengar yang masih ingin memberikan opini, silakan di line telepon 0811-670-78850 tentang pelayanan hotel di era digital saat ini. Kita lanjut di line telepon. Selamat pagi Pak De.
8: Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Pak De. Gimana kabar?
8: Kabarnya alhamdulillah sehat Mas.
5: Alhamdulillah. Masih berasap?
8: Kalau di dapur masih.
5: Oh, enggak lama di angin masih berasap enggak nih?
8: Iya, di sini tuh di dapur juga berasap. Di sekitar kubuk cuma ada asapnya gitu loh.
5: Iya. Silakan Pak De untuk opininya.
8: Ini tentang hotel.
5: Ya, apa pelayanan digital. Hotel di era digital.
8: Kalau menurut Pak De, yang saya rasakan ya, di era digital enaknya kalau kita dalam perjalanan Mas. Kita kemalaman mau cari hotel mana, hotel digital kan enak dari HP kita tinggal menuju hotel mana.
5: Baik.
8: Terus harganya berapa udah tahu, jadi kita tinggal milih itu yang paling utama. Kalau masalah pelayanan secara digital, ya saya rasa ya enak yang manual pelayanannya lah, gak tahu karyawannya atau apanya gitu. Tapi yang digital itu yang jelas kita merasakan masih dalam perjalanan, kira-kira sudah gak kemalaman mau cari hotel mana, kira-kira kemampuan berapa kan gitu tahu. Jadi kita tinggal apa aja, menuju aja hotel ini yang agak dengan harganya kita masih dalam perjalanan gitu loh Mas. Itu yang paling enak.
5: Baik.
8: Kalau kita nggak pakai sedikit, kalau nggak pakai sedikit lah, tadi kita nyari-nyari dulu, nanya-nanya dulu.
5: Iya betul.
8: Itu yang paling enak. Siap.
5: Terima kasih. Sama-sama Pak De. Ya. Waalaikumsalam Pak De, selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, untuk Anda yang masih mau bergabung masih bisa, nanti kita menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nanti kita akan mendengarkan dialog Jambi Menyapa. Karena ada juga GM atau general manajernya nanti dari salah satu hotel yang ada di Jambi, terus juga ada founder Loka Hospitality Indonesia, director of UTC Indonesia. Ini bisa juga Anda berpartisipasi jika ingin bertanya melalui line telepon atau WA 0811-670-7885-0. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rekan-rekan pun ada berada, terima kasih masih setia bersama kami. Kita ikuti dialog Jambi Menyapa bersama Yoga Wijanarko.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa pagi.
2: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di dialog Jambi Menyapa edisi Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan yang cukup berasap sepertinya, sangat berasap nih ya pada kesempatan pagi hari ini nih. Kita akan membahas nih terkait pelayanan prima di area digital, tantangan industri hospitality saat ini. Ya, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Bang Rama Pratama selaku GM, General Manager Yellow Hotel Jambi. Selamat pagi, Bang.
3: Yellow, pagi.
2: Pagi. Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah
2: sehat.
3: Walaupun dikepung asap.
2: Kepung ya. Asap, benar, Bang. Udah berapa bulan nih, Bang?
3: Udah sebulan lebih,
2: benar.
3: Betul.
2: Oke, dan juga yang kedua ada Bang Toha Muhammad selaku founder Loka Hospitality Indonesia dan juga Director of UTC Indonesia. Selamat pagi, Abang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
2: pastinya
4: ya.
2: Selamat pagi juga. Nah, untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin ke Bang Toha dulu nih, Bang, sebenarnya. Apa nih, Bang, kegiatan akhir-akhir ini, Bang? Terus juga sebenarnya founder Loka Hospitality Indonesia itu dan Director of UTC Indonesia itu apa sih, Bang?
4: Thank you. Jadi sebenarnya memang kemarin start Juli ini saya tidak efektif lagi sebagai GM hotel. Mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya itu, sebenarnya masih merintis lah ya, merintis. Dan ingin mengembangkan beberapa hal-hal yang mungkin bisa di-upgrade dari pengalaman sebelumnya. Jadi ada beberapa tim kita membentuk, sebenarnya ini masih mikro ya, lebih ke konsultan hotel, restoran, tapi kita juga memberikan pelayanan-pelayanan seperti training, kemudian juga beberapa materi-materi seperti program-program untuk outing ataupun outbound. Nah, kemudian setelah itu juga alhamdulillah ada sebuah lembaga, ketemu, kita ngobrol, ketemu titik temu. Ini adalah lembaga pendidikan vokasi 1 tahun ya, profesi. Lebih tepatnya lagi, kebetulan lagi nih, Bang Yoga, ini jurusannya adalah hospitality.
2: Oh, ya.
4: Jadi ada perhotelan, baik itu nanti kan di dalamnya ada dari front office, housekeeping, AB produk, AB service dan yang lain, termasuk juga kapal pesiar, kemudian juga penerbangan. Dan kita udah bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak terkait lah gitu.
2: Jadi ini UTC ini seperti ini ya, Bang ya, kayak kampus gitu, Bang ya, tuh.
4: Yes, benar sekali. Kampus. Jadi ya itu D1.
2: Oh, kan? D1.
4: D1 yang mana yang memang kita menerapkan kan 1 tahun nih, Yoga. Jadi 6 bulannya adalah teori, 6 bulannya adalah pemagangan. Dan kita kerjasamanya bukan saja di Indonesia, pastinya kita dengan beberapa operator, termasuk salah satu operatornya Bang Rama hari ini dari Ascot ya. Dan unitnya kan salah satunya adalah Yellow. Dan itu kita memang sampai kota-kota yang ada di Indonesia, juga di luar negeri termasuk Brunei Darussalam dan Malaysia. Gitu.
2: Luas juga, Bang ya. Nah, mungkin apakah ada itunya, Bang, UTC, saya penasaran juga, ada kampusnya sendiri fisiknya atau full online atau bagaimana tuh, Bang, untuk pelatihannya, Bang?
4: Oh, kita ada kampus kita, ada itu saat ini ada di tepatnya di sebelah sekolah KGS Karunia Global School. Tepatnya kita memang masih bertempat di advertisingnya UHAS. Tapi start next year kita sudah ada di gedung baru di Haji Kamil. Tepatnya kalau di Jambi ya, itu seberangnya daripada apa namanya, Daily Gold ya, tempat mungkin kalau orang Jambi tahu ya, tapi tepatnya lagi kita memang di sebelahnya Gapura, salah satu partai itu.
2: Oh iya, yeah. Oh iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, tahu. Oke, baik. Mungkin kita melanjutkan kita perbincangan kita yang saat ini kan mungkin mulai masuk ke pelayanan mungkin di era digital ini, Bang. Nah, kan saat ini pelanggan tuh enggak hanya apa ya? Menilai hotel lah ya istilahnya. Menilai hotel tuh dari kondisi kamar, makanan, juga fasilitas yang tersedia. Tapi juga bagaimana mereka melakukan apa ya? Searching lah untuk pertama kali informasi hingga selesai menggunakan pelayanan ini. Menurut Abang sendiri ini seperti apa sih sebenarnya standar pelayanan prima yang dibutuhkan pelanggan terutama di era digital saat ini, Bang?
4: Oke, sebenarnya salah satu poin daripada konsultan, kalau kita bicara hotel, berarti kan hotel konsultan. Salah satunya adalah kita memang mempersiapkan boleh dikatakan branding awareness-nya ya, Bang Yoga, yang mana itu menjadi part of daripada digital marketing itu sendiri. Nah, pastinya ini menjadi concern kita, bagaimana kita membuat sebuah brand, mempersiapkan sebuah produk yang mana nantinya akan diketahui oleh orang banyak. Nah, di perkembangan zaman sekarang kita sama-sama tahu ya, Bang Yoga, penting sekali yang namanya digital marketing. Platformnya banyak sekali. Pastinya juga sebenarnya kalau dari saya sendiri menjadi pentingnya itu adalah pertama adalah daripada bagaimana kita mempositioning di Google Review.
2: Ya, oh.
4: Nah, itu penting sekali. Bagaimana kita menjaga stabilitas daripada review, walaupun itu juga ya somehow orang berpikir antara penting gak penting, tapi itu menjadi indikator kita bagaimana produk kita, pelayanannya kita apakah sudah based on tracknya atau enggak. Nah, pastinya lagi sekali lagi digital marketing memang dibutuhkan buat kita meng-up sebuah produk kita sendiri itu bagaimana tetap established, kira-kira seperti itu.
2: Oke, baik, super sekali. Mungkin ke Bang Rama nih kita, Bang.
3: Yes, gimana?
2: Ini kan Abang sebagai GM Hotel Yellow, salah satu hotel yang cukup besar lah di kota Jambi nih ya. Nah, ini kan industri perhotelan saat ini kan menghadapi perilaku tamu yang cukup besar nih, Bang. Nah, tamu tuh nggak hanya apa ya, mencari kamar yang nyaman, tapi juga menginginkan proses reservasi yang mudah, pelayanan cepat, dan juga pengalaman yang menyenangkan pastinya, Bang ya.
3: Betul, betul.
2: Nah, itu dari pengalaman Yellow Hotel sendiri, dari GM, Abang sebagai GM Hotel Jambi sendiri nih, bagaimana sih perubahan ekspektasi tamu dalam beberapa tahun terakhir ini, Bang?
3: Oke, sebenarnya ini suatu hal yang sudah 10 tahun lalu, iya. Lebih mungkin ya. Ketika itu sedikit cerita, Bang Iwa, saya itu ambil skripsi, ketika ambil S1 itu temanya adalah digitalisasi.
2: Oh iya.
3: Itu di tahun 2009. Ya, 2009 itu tema saya digitalisasi. Ketika itu hanya ada beberapa pemain di situ ya, seperti Expedia dan Agoda. Ya. Nah, sekarang sudah banyak ada Traveloka, tiket.com, bahkan yang tidak bermain di situ pun sekarang ikutan bermain ya, seperti TikTok dan segala macam itu ya. Ya, nah, menariknya hal ini akhirnya merubah pola tamu-tamu kita, gitu ya, dengan kemudahan akses dalam mereka melakukan reservasi, dalam mendapatkan informasi mengenai hotel yang akan di yang akan ditempati ya, atau akan yang dipilih oleh mereka, sehingga ekspektasinya mereka itu mungkin jauh lebih besar dibanding dulu.
2: Ya
3: kan?
2: Benar.
3: Kalau dulu kan orang booking reservasi itu based on recommendation.
2: Ya, benar.
3: Gitu. Pernah tinggal di Yellow enggak? Pernah. Bagus gak kamarnya? Bagus. Sekarang udah hampir tidak ada seperti itu. Saya pengin nginep di mana? Saya cuma tinggal klik di OTA bisa, terus abis itu di website kita bisa ya, di discoverisr.com itu ya, sehingga informasi yang mereka butuhkan itu sangat cepat. Mereka bisa lihat kamarnya, bisa mereka bisa lihat ulasan di TripAdvisor dan segala macam, sehingga ketika mereka datang ekspektasi mereka tuh sudah 10 per 10.
2: Benar.
3: Gitu loh. Kalau zaman dulu mungkin dari obrolan orang, dari rekomendasi orang, mereka okay lah, I will lower my expectation. Mungkin 6 per 10 lah ya gitu ya. Tapi kalau udah ngelihat ulasan tamu, gambar apa namanya foto-foto hotelnya seperti apa, ya suasana seperti apa gitu ya, sehingga mereka sudah pikir oh oke okay, harusnya 9/10 atau 10/10 gitu, sehingga jadi itu yang jadi tantangan kita sebagai pelaku hotel hotelier itu ya, kita itu bagaimana caranya menjawab semua ekspektasi itu. Jadi dengan kemudahan akses dan kemudahan informasi ya yang didapatkan oleh tamu kita itu akhirnya membuat kita semakin kreatif.
2: Iya, iya benar.
3: Gitu untuk menjawab semua tantangan-tantangan itu, semua ekspektasi atau harapan mereka yang sebelum pada check-in itu tadi.
2: Iya, iya, iya benar.
3: Ya, itu menariknya tuh. ya. Karena memang hotel itu suatu industri yang dinamis, enggak bisa diem, enggak bisa enggak bisa seperti itu aja. Kalau seperti itu aja lama-lama dia akan ketinggalan.
2: Benar-benar.
3: Gitu. Makanya kita harus improve lagi, berkembang lagi. Kurang lebih seperti itu sih, Bang. Pola-pola dari tamu kita yang sekarang sudah berubah.
2: Benar-benar. Mungkin ada pengalaman nggak, Bang? Mungkin merubah-merubah sesuatu lah, Bang. Misalnya ini dari review pelanggan harus kayak gini ya. Itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yellow Hotel sendiri, Bang?
3: Nah, sebenarnya yang paling challenging dan sebenarnya yang paling satisfying itu adalah merubah seseorang yang dimana dia sebelumnya komplain tapi menjadi senang atau satisfying.
2: Oh iya.
3: Itu suatu hal yang menurut saya yang sangat challenging gitu ya. Ketika mereka contohnya datang dan mereka mendapatkan beberapa hal yang di luar ekspektasi mereka dan akhirnya mereka kecewa. Ya. Nah, tugas kita itu kita ada namanya yellow greeter ya atau GRO lah ya sebutannya. Itu kita minta untuk intens menghubungi tamu tersebut. Ya, nah, ketika tamu tersebut akhirnya mau mencoba kembali, nah itulah momen di mana kita harus flip the table atau membalikkan keadaan. Gitu. Nah, itu yang menurut saya yang suatu hal yang memang harus dimiliki.
2: Yeah.
3: Gitu loh. Ya, membuat orang yang kecewa menjadi satisfying tadi.
2: Berubah gitu. Pikiran dia, Bang ya.
3: Gitu. Itu sih yang paling ini. Cuma yang kalau challenging yang satu lagi adalah kita itu di Yellow Hotel, kita punya room service itu semuanya by barcode. Ya, jadi kalau orang biasanya naruh barcode di sebelah pesawat telepon, ya. Orang-orang scan keluar menu. Kalau kita enggak, kita langsung masuk ke sistem. Itu digitalisasi. Jadi dia tinggal pesan, ya. Dia tekan, itu langsung masuk ke dalam sistem kita, langsung ngeprint. Gitu. Contohnya dari kamar 707. Ya, saya pesan nasi goreng, pesan. Itu langsung otomatis. Gitu. Nah, untuk pembayarannya nanti bisa lewat QR atau pada saat dia staff kita ngantar itu bisa bayar. Gitu. Itu salah satu digitalisasi. Nah, saya tidak bilang ya, generasi yang bukan milenial di bawah media. Ya, mungkin baby boomer dan segala macam. Itu yang mereka kadang masih belum bisa.
2: Iya, benar itu, Bang.
3: Gitu. Jadi sehingga dia di Yellow Hotel sendiri itu memang kita paperless. Gitu, karena sebagai bentuk dari komitmen kita tentang sustainability program ya. Jadi nggak, kalau nginep di hotel Yellow nggak ada ngelihat sama sekali kertas. Itu semuanya digital. Mau coba lihat menu itu bisa lihat di TV kita di smart TV kita. Mau langsung coba order ya bisa langsung lewat yang barcode scan itu. Ya, jadi kadang tuh mereka
2: masih kebingungan.
3: Nah, itu salah satu yang coba kita gimana caranya akhirnya kita membuat panduan untuk generasi yang tadi baby boomer itu contohnya ya, itu supaya bisa pesan room service kita melalui di platform digital kita. Itu juga suatu hal yang challenging.
2: Oh, mungkin gini, Bang, sedikit, Bang, mungkin kalau di Yellow Hotel sendiri, Bang, lebih banyak orang yang datang langsung untuk reservasi atau lebih banyak dari platform-platform kayak ya Traveloka, Agoda gitu, Bang, sebenarnya, Bang, kalau di Yellow Hotel sendiri, Bang.
3: Saat ini 45% bisa dikatakan dari platform-platform yang Abang sebutin tadi. Gitu, dari OTA, dari website kita, dari aplikasi kita. Itu 45% dari situ. Sisanya mungkin 25-30% itu corporate.
2: Oh, iya.
3: gitu. Nah sisanya ya nanti ya, yang mengisi yang lainnya. Contohnya kayak ada meeting, residential meeting, terus abis itu ada juga seperti travel agent yang offline, ya itu mengisi sisanya yang lain.
2: Gitu. Oke, okay, baik. Nih ke Bang Toha lagi, ini kan kita membahas terkait tadi Google apa review media sosial maupun profil digital yang menentukan hotel, restoran atau kafe, tempat seperti yang akan mereka gunakan nih. Nah, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh ulasan terhadap keberlangsungan perhotelan itu tersebut, dan juga bagaimana seharusnya pelaku usaha menyikapi ulasan positif ataupun negatif nih Bang?
4: Oke, Bang Yoga, sebenarnya melanjutkan dari Bang Rama tadi, ada sedikit perlu ditambahkan sedikit terkait soal website. Itu penting sekali. Pun kita memang di konsultan itu sangat fokus sekali bagaimana kita meng-create website itu. Kalau dulu kan kalau kita perhatikan itu kebanyakan foto-fotonya untuk display adalah 3D. Pun saya sebagai konsultan memberikan advice ke beberapa yang memang bekerja sama itu menggunakan sudah yang real pitch. Tapi juga pastinya ada nilai estetika. Itu mungkin yang pertama Bang Yoga. Terkait kalau pertanyaan Bang Yoga tadi, bagaimana sih next step ketika sudah mendapatkan komen baik itu positif dan negatif. Saya juga selalu menyampaikan, mungkin kita zaman sudah berubah juga ya Bang Rama. Kalau dulu itu tanda kutip ya, kita menggunakan sistem robotik untuk mereplay. Mungkin 10 years ago lah gitu ya. Tapi sekarang kita memang sudah saya rasa juga sama dengan Bang Rama, kita sudah menggunakan juga beberapa replay yang sifatnya memang langsung

0: platform online, entah itu di Google Review, bisa juga mungkin ke sosial media masing-masing, entah itu Facebook, Instagram, TikTok dan yang lain. Nah itu kan bahaya, apalagi mungkin Bang Yoga juga ketahui sekarang salah satu platform sosial media seperti TikTok pun lagi up-upnya. Kalau kita juga perhatikan banyak informasi-informasi negatif yang mungkin timbul, mungkin itu based on experience tamu ya. Ya pastinya ada sebuah kebenaran dan sebuah verifikasi lah gitu. Tapi kita juga harus aware terhadap bad comment online tersebut. Nah, kita memang melakukan biasanya responsifnya itu tidak lebih dari 1x24 jam. Artinya disegerakan as soon as possible. Kenapa? Itu akan membuat yang tadi, setelah kita tadi menciptakan sebuah branding yang baik, kalau bad comment tidak di follow up as soon as possible, itu akan membuat branding kita turun. Efeknya banyak, Bang Yoga. Apalagi kalau di platform OTA yang dimaksud tadi adalah, mungkin ini perlu diketahui adalah online travel agent, sifatnya menggunakan online lah gitu. Ya something like Agoda, Traveloka, Booking.com, Tiket.com dan yang lain. Nah ketika kita melakukan pencarian di salah satu platform tersebut pun, kalau bad comment kita tidak termaintain dengan baik, itu akan mempengaruhi popularitinya kita. Saya yakin mungkin Bang Rama juga menjadi bisa mungkin lebih ke indikator yang Bang Rama, lebih ke indikator bahwa positioning hotel kita itu harus up. Yang mana once misalnya contohlah kita cari hotel di Kota Jambi. Nah itu kan hotel-hotel termasuk hotel Bang Rama sendiri kan pasti pengen ketika display-nya itu di halaman page 1 nomor 1 dan yang lain. Nah itu juga yang tadi Bang Yoga, kalau kita tidak bisa memaintain negatif komen itu susah. Nah makanya disampaikan tadi sama Bang Rama, sekarang perkembangannya sudah beda. Jadi search-nya itu orang akan online. So once kamu mempunyai kredibilitas atau popularity dan positioning hotel kamu nggak bagus, itu biasanya tamu agak sedikit
1: mundur,
0: agak kurang boleh dikatakan antras. Saya tambahkan juga Bang Yoga, sebenarnya selain konsultan itu, saya kan salah satu oreps hotel non bintang lah di Kota Jambi, namanya Hotel Sky Inn. Pun kita melakukan beberapa improvisasi-improvisasi di sana, dan memang kita sangat konsen sekali untuk memaintain baik positif komen ataupun negatif komen. Jadi intinya kita responsif lah kalau ada komen-komen yang seperti itu, apalagi yang negatif komen.
1: Benar tuh. Itu baik. Oke, baik. Nah mungkin selain tadi nih review Google dan lain-lain itu kan juga pasti penting namanya. Selain itu tuh sebenarnya untuk sekarang untuk digital ini sebenarnya hal yang paling penting untuk dikembangkan dari perhotelan tuh apa sih Bang sebenarnya Bang?
0: Ya kalau saya again karena di sini konteksnya as a consultant adalah awareness daripada masing-masing hotel itu untuk mengembangkan webnya mereka sendiri. Kenapa itu banyak Bang Yoga, manfaatnya tuh banyak banget. Salah satunya adalah bagaimana, ya mungkin salah satu part of point efisiensi ya Bang Rama, adalah bagaimana kita mengedukasi tamu mereka itu masuk ke hotelnya masing-masing itu melalui webnya mereka masing-masing juga. Kenapa? Karena banyak Bang, salah satu poinnya adalah percentage commission.
1: Oh iya.
0: Nah itu kita bisa mengefisiensi cost dari sana gitu. Jadi penting sekali bagaimana kita bisa menciptakan sebuah branding buat unit daripada hotel kita sendiri. Sebenarnya ini juga berlaku buat restoran juga gitu. Jadi tinggal bagaimana kita toolsnya mau pakai yang mana gitu loh.
1: Apakah orientasinya ada perubahan untuk sekarang Bang, hotel-hotel di Jambi sendiri Bang? Kayak misalnya kan beberapa tempat itu di bawahnya itu sekarang malah apa ya, ada kayak tempat makannya langsung atau baru di atasnya hotelnya itu. Apakah udah ada perubahan seperti itu Bang sekarang?
0: Kalau berbicara soal Jambi ya, di luar yang hotel bintang, memang mungkin lagi trennya begitu. Ya kalau istilahnya Airbnb lah gitu ya. Nah

0: hotel-hotel yang mengusung konsep seperti itu di Jambi sudah mulai beberapa ya. Ya ada hotel A, B, dan C lah
1: yeah.
0: Ya. Dan itu mungkin menjadi salah satu menurut saya sih strong point-nya mereka. Bagaimana mungkin mereka membranding hotelnya based on pintunya itu adalah si restoran itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan juga ya, namanya di hotel kan kita jualan produk F&B juga ya Bang Rama.
2: Betul.
0: Ada food, ada beverage yang tadi disampaikan sama Bang Rama itu, room service itu salah satunya adalah yang memang produk makanan atau minuman.
1: Benar.
0: Nah memang ada beberapa konsep hotel baru. Kalau kita bicara ngomong Jambi lah gitu ya, ini ada ya 2-3 hotel yang sudah mulai arahnya ke sana. Ya mungkin juga dari merekanya merasa bahwa mereka mempunyai apa ya, kelebihan nih. Salah satu strong point-nya, karena di dalam hospitality itu kita kan menerapkan yang namanya di pertama ya, itu adalah SWOT analyze. Jadi dia akan lihat area sekitar. Jadi boleh dikatakan kompetitornya itu bagaimana. Misalnya Yellow bagaimana, Hotel B bagaimana, Hotel C bagaimana. Itu kan mereka akan mencoba menarik perhatian attention daripada customernya masing-masing, tamunya masing-masing.
2: Mencari opportunity.
1: Benar. Nah,
0: jadi salah satunya mungkin ada hotel-hotel baru yang mengembangkan dengan konsep begitu, mungkin possibility bisnisnya ada ke sana. Nah, ya tidak salah juga. Ya kalau saya sih lebih ngelihatnya bahwa itu sebuah terobosan. Dan boleh dikatakan kita tahun 2026 ini banyak sekali ya di Kota Jambi khususnya Bang Yoga relate to hospitality, karena kan hotel dan restoran. Kalau tidak salah di awal tahun kita dengan konsep kopi-kopian lah gitu ya. Bagaimana banyak resto-resto berkembang, dan itu kan pastinya impact ke hotel ya Bang ya. Impact banget Bang. Jualan kopi dan lain-lainnya itu, tapi dengan packaging yang memang almost konsepnya ala-ala hotel. Kemudian timbul kopi tiam.
1: Oh iya, benar.
0: Sangat banyak sekali di Jambi.
1: Benar.
0: Nggak salah juga. Ternyata juga demand-nya, karena kata kunci dari bisnis hospitality itu adalah supply dan demand. Bang Yoga. Jadi kebetulan yang dengan yang ditanyakan sama Bang Yoga tadi, demand-nya ada. Nah, muncullah si kopi tiam. Ya kita don't know ya, ini konsep berikutnya apa. Yang terbaru adalah beberapa hotel yang mengembangkan di bawahnya restoran, tiba-tiba ada hotel gitu. Nah, itu terobosan-terobosan lah buat para pelaku industrinya itu sendiri.
1: Mungkin itu juga mungkin dari kebutuhan masyarakat juga mungkin Bang, pengennya seperti itu mungkin Bang ya. Kita juga nggak tahu ya.
2: Jadi mungkin sebenarnya kalau mau saya tambahkan itu sebenarnya bentuk simplifikasi sih. Simplifikasi kalau kita lihat di kota-kota besar seperti di Jakarta dan Surabaya, mungkin dari 10 tahun atau 15 tahun lalu mereka bikin mall di bawah, tapi di atasnya
1: hotel.
2: Itu kan mungkin bisa disebut one stop entertainment ya. Ketika mereka sudah habis belanja, habis main di bawah, akhirnya dia menginap di atas. Dan itu bagus rata-rata di weekend, karena kan family pasti akan sekalian tuh.
1: Mungkin
2: one stop entertainment. Ya, play satu tempat yang dimana dia bisa merasakan semuanya gitu. Nah mungkin di Jambi saat ini itu sudah mau mengarah ke sana, tapi lebih ke hal yang simple dulu, which is adalah di bawahnya contohnya adalah tempat F&B, ya bisa orang bisa makan, bisa pesan apa segala macam, tapi di atasnya itu adalah tempat untuk menginap, gitu.
1: Benar. Oke, berarti ya memang sudah ada perkembangan zaman mungkin Bang ya, mungkin bagaimanalah cara supaya laku gitu Bang, rame gitu. Oke, baik pendengar. Sepertinya menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun, Bang, kita akan break sejenak ya. Oke, kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.
3: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
4: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
5: Ya, pendengar, masih bersama saya Yoga Banyarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, kita masih membahas nih terkait pelayanan prima di era digital, tantangan industri hospitality saat ini. Nah, kita melanjutkan ke Bang Rama lagi nih, Bang. Ini kan kondisi kabut asap cukup tebal nih, Bang, ya.
6: Ya,
5: betul. Itu apakah ada berpengaruh ke pendapatan ataupun pemasukan ataupun pelanggan lah di Yellow Hotel sendiri, Bang?
6: Kalau untuk asap, memang saya sudah 4 tahun di Jambi, ya. Mungkin ini adalah salah satu yang terparah. Dan ini salah satu yang memang impact ke tingkat hunian kamar dan beberapa event kita.
5: Iya.
6: Gitu. Jadi ada beberapa event yang akhirnya dipospon, Bang Yoga. Gitu, karena enggak bisa mendarat. Akhirnya mereka nggak bisa ini, dan salah satunya adalah event nasional ya, Healthy City Summit.
5: Iya, iya.
6: Healthy City Summit itu seyogyanya itu diadakan di bulan September, di tanggal 28 sampai 30 kalau salah saya lupa itu kemarin. Akhirnya dipospon di Oktober ini, di tanggal 25 sampai tanggal 28 Oktober, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nih kabut asapnya bisa membaik, dan kalau perlu sudah tidak ada lagi, sehingga mungkin Healthy City Summit yang event nasional tersebut itu akhirnya bisa benar-benar diadakan, karena dengan adanya event nasional yang yang diprakarsai oleh Bapak Wali Kota kita, ya, itu kan juga akhirnya membantu roda ekonomi kita jalan, gitu ya. Dan itu semua kepala daerah di Indonesia diundang, gitu. Jadi kebayang berapa ribu orang akan datang, ya. Kalau kemarin informasinya itu yang diundang ada sekitar 265 kepala daerah. Anggap satu orang kepala daerah itu bawa ajudannya, bla bla bla ya, gitu ya. 4-5 orang sudah dikali 5 tuh 265, ya sudah 1000 lebih, gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata kabut asap masih seperti ini, ya gagal kan itu. Seharusnya ada yang menginap di hotel kita,
5: di hotel
6: ada
5: lain,
6: yang ada yang makan di restoran-restoran yang ada di entah Kopitiam tadi disebut ya, yang makan di Kopitiam di daerah Jambi, di kota Jambi dan segala macam ya, makan nasi Padang di restoran Padang, gitu ya. Di di sekitarannya. Tapi kalau kabut asap masih tetap mengepul seperti ini, ya cancel lagi.
5: Iya.
6: Gitu loh. Sangat-sangat disayangkan gitu loh. Cuma menariknya adalah kenapa tahun ini jadi lebih apa? Jadi mungkin terparah selama saya ada di Jambi ini ya. Mungkin sebelum saya mungkin ada jauh lebih parah ya. Gitu. Ya mungkin salah satunya mungkin dari efisiensi juga.
5: Benar.
6: Gitu loh.
5: Dari tahun ya. Kemarin itu memang bang.
6: Ya dari efisiensinya sehingga mungkin jadi pengaruh tuh dalam menanganinya. Ini asumsi saya ya. Menurut pendapat saya.
5: Pribadi ya bang ya. Oke baik. Ke Bang Toha lagi nih bang mungkin. Kan apa ya? Di era digital ini kan terutama kan masyarakat pelanggan tuh kan juga paling apa ya searching terus mudah nih kan untuk bandingin harga fasilitas pelayanan juga bahkan pengalaman ya orang-orang lain tuh lah di hotel dan juga restoran di situ. Nah itu pasti persaingan tidak hanya terjadi antar pelaku usaha di Jambi sendiri bang ya. Nah itu menurut abang sendiri nih sebenarnya apa sih yang bisa menjadi pembeda sebuah bisnis hospitality agar pelanggan tetap memilih di situ dan juga bukan hanya karena persoalan harga sih bang ya.
7: Oke, Bang Yoga, pertanyaannya ini menarik sekali. Sebenarnya ini juga sudah menjadi isu kita khususnya juga selama saya menjabat sebagai GM di beberapa hotel yang ada di Kota Jambi. Mungkin keywordnya adalah integritas sama komitmen. Bagaimana kita menghindari yang namanya war price yang mana? Nah ini salah satu efek domino dari perkembangan digitalisasi ini adalah war price. Somehow orang-orang akan melihatnya itu sehat atau nggak sehat. Kadang-kadang jadinya nampak banget.
5: Iya.
7: Sebenarnya juga ini menjadi PR dari salah satu lembaga organisasi yang di Kota Jambi khususnya BPD PHRI Jambi juga bagaimana meng-arrange hotel-hotel pelaku industri itu sendiri bagaimana mengatur harga sebaik mungkin. Artinya di sini diatur Bang Yoga antara hotel non bintang, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, kalau itu sudah komitmennya sudah terjadi dan disepakati, saya rasa sih yang disampaikan mungkin pertanyaan dari Bang Yoga enggak akan terjadi. Kenapa? Seandainya kita juga berkomitmen sama-sama mengatur harga yang baik, saya rasa perkembangan bisnisnya itu sendiri akan berjalan baik. Tidak kalah penting adalah bagaimana si hotel atau restoran itu sendiri memiliki yang namanya unique selling point. Nah itu penting Bang Yoga. Kenapa? Kalau kita punya kelebihan tersendiri nih daripada produknya kita, saya rasa bukan harga lagi yang berbicara. Tidak dipungkiri juga Bang Yoga, market kita itu boleh dikatakan mungkin 50%-nya bukan loyal customer.
6: Price sensitive.
7: Benar sekali. Jadi mengikuti perkembangan-perkembangan dan yang viral-viral lah gitu. Tapi tidak kalah penting lagi, sekali lagi saya sampaikan pentingnya hotel atau restoran itu sendiri ya berkomitmen. Kenapa? In the end kan nanti ujung-ujungnya adalah profit margin.
5: Nah,
7: kalau kita ngikutin permainan itu dan kita tidak baik, tidak berjalan lancar, maka itu akan mempengaruhi daripada profit margin. Nah, mungkin kalau saya, pandangan saya, opini saya dari konsultan, pentingnya hotel itu berkomitmen. Mungkin akan sedikit kedistract dengan war price tersebut, tapi yang penting adalah kita meningkatkan satu pelayanan. Pelayanan itu penting sekali Bang, karena kalau pelayanan itu tidak memorable, tidak mempunyai sebuah history di tempat menginap itu sendiri, believe me, itu tamu akan pelan-pelan, gak ada yang menarik tuh di tempat itu gitu. Kedua yang pasti SDM, relate ke konsultan yang saya jalanin itu. Kemudian tempat lembaga pendidikan saya yang saya jalani sekarang adalah kita mau mencetak SDM khususnya di Kota Jambi Bang. Bagaimana mereka tuh unggul potensi dan memang mempunyai jiwa hospitality. Kalau tadi Bang Rama singgung, kalau di hotel itu namanya hotelier, Bang Yoga. Nah, jadi itu penting sekali, Bang Yoga. Jadi mungkin ada baiknya buat kita bersama, apalagi nih persaingan-persaingan FOMO di Jambi. Ya mungkin Bang Yoga hari ini ada tempat buka satu, tiba-tiba besok sudah buka lagi. Nah, mereka kan memberikan banyak pilihan. Salah satunya pasti ada juga harga. Nah, kalau misalnya kita bisa memberikan pelayanan prima, kemudian produknya juga mumpuni, stabil sih yang penting kan. Apalagi khususnya F&B tadi, food and beverage maksudnya itu makanan dan minuman terjaga. Dan pastinya saya as a consultant memang menyampaikan kepada beberapa yang sudah bekerja sama gitu ya, Bang Yoga. Pentingnya sih jangan terprovokasi terhadap sebuah isu-isu, atau karena ini kita ngomongin harga ya, Bang Yoga. Nanti itu tetangga sebelah harganya turun, kita bagaimana? Asal kita mempunyai komitmen sih, saya rasa nggak perlu dikhawatirkan. Dan believe it or not, Bang Yoga, itu sudah kita jalankan di salah satu unit hotel yang saya manage itu. Untuk gambaran ya, Bang Rama ya, bahwa untuk ukuran dengan non bintang pun, kalau di hotel itu kita ada yang namanya salah satu indikatornya adalah average room rate atau ARR. Nah, kalau itu sudah termaintain dengan baik, harusnya kita tidak khawatir dengan harga-harga yang sudah disebar oleh kompetitor. Karena memang kompetitor itu kita, Bang Yoga, kalau di hotel khususnya ada yang direct sama indirect. Jadi which one kalian itu kompetitornya yang mana? Jangan nanti terprovokasi dengan hotel yang bukan directnya kita. Jadi sekali lagi penting sekali buat memaintain harga itu dengan baik lah, kira-kira seperti itu.
5: Benar. Mungkin kalau dari Yellow Hotel bagaimana, Bang, untuk menyikapi persaingan harga dan juga fasilitas ini, Bang?
8: Baik, saya tuh selalu bilang ya, ini sebenarnya pesan yang saya dapatkan dari almarhumah Ibu Mia. Ibu Mia itu, almarhumah itu adalah GM saya dulu ketika mungkin 15 tahun lalu kali ya, gitu ya. Beliau selalu bilang, saya ingat banget karena beliau itu bilang ke saya langsung gitu loh. Jadi saya tuh kan dulu pertama kali pertama kali saya masuk itu ke salah satu brand hotel yang besar ya. Ya, sebut aja namanya, sebut aja inisialnya A, tapi bukan tempat yang sekarang ya, karena ini membujur brand lagi tuh ya. Jadi apa namanya? Promosi lagi nantinya ya. Promosi brand seberang gitu ya. Nah, saya di budget hotel, Mas Yoga. Ya, budget hotel lambangnya burung ya. Itu Bumia tuh selalu bilang gini, Rama, kita itu budget hotel. Bahkan pada saat itu tidak ada sarapan atau F&B yang dijual. Ya. Jadi 15 tahun yang lalu, Bang Yoga, ya, trennya itu adalah budget hotel. Ya. Jadi yang cuma 200-300 ribu orang bisa nginap, bisa apa, backpacker dan backpacker segala macam gitu, gitu. Ya, itu kan ya, 15 tahun lalu.
5: Benar.
8: Ya kan? Sampai akhirnya muncul banyak, contohnya kayak Red Doors gitu. Ini promosi jadinya ya.
7: Iya. Bapak sebut aja CR gitu ya.
8: Iya, itu pokoknya banyak lah ya, itu akhirnya muncul lah kan, bermunculan tuh 15 tahun. Nah, pelopornya itu adalah tempat saya yang bekerja itu, brand itu. Ya, berlogo burung Bernas itu. Ya. Nah, Bumia almarhumah bilang gini ke saya, bilangin, Rama, kita tuh gak punya produk F&B, dia bilang. Kita hanya punya dua, yaitu cleanliness dan hospitality kita atau service kita. Gitu. Jadi ketika akhirnya saya jadi di posisi yang tertinggi ya, property leader seperti beliau ya, jadi itu yang saya selalu tanamkan dia di kepala anak-anak saya tuh. Ya, kita tuh cuma dua plus satu, karena satunya lagi itu adalah kebetulan Yellow ada F&B-nya, ada food and beverage-nya, ya, ada restorannya dan ada ruang meeting-nya. Jadi saya tambahkan satu lagi, cleanliness, terus service-nya, ya, hospitality-nya, terus kedua adalah produknya. Ya, produk itu termasuk kamar kita dan juga termasuk F&B kita gitu, food and beverage kita gitu. Jadi kalau bayangkan nih, ada seseorang datang, ketika dia datang servisnya bagus, dilayani dengan ramah dan segala macam, dia suka. Terus abis itu masuk ke kamar, kamarnya bersih.
5: Iya.
8: Ketika pesan room service atau ketika breakfastnya nggak enak, balik nggak?
5: Nah itu.
8: Nggak balik. Ada juga orang datang, dia suka breakfastnya karena banyak variasinya, enak-enak, ya. Terus mengangkat khas Jambi, senang banget ya. Gitu, ada tekwan, ada pempek dan segala macam, mie celor ya gitu ya. Terus kamarnya bersih, tapi yang layaninya jutek.
5: Ya.
8: Nggak balik juga. Gitu loh. Jadi itu yang saya selalu bilang ke anak-anak, bahwa tiga ini harus dijaga. Gitu, nggak bisa kita kompromi terhadap tiga ini. Gitu. Once satu kita kompromi, ya, kamu nggak akan balik. Gitu. Nah, menariknya persaingan harga itu tadi sebenarnya ada juga istilah direct dan indirect, yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau tadi dari sisi kompetitor, kalau ini dari sisi booking. Jadi orang, tamu yang booking lewat indirect itu adalah tamu-tamu yang dia booking lewat travel agent. Ya, seperti tadi yang kita sebutkan, tadi disebutkan oleh Bang Toha ya, Traveloka, Agoda dan segala macam. Itu yang saat ini memang jadi porsi terbesar.
5: Iya, benar.
8: Gitu ya. Nah, yang direct itu yang langsung ke kita dan melalui website atau aplikasi kita. Nah, pentingnya bagi kita supaya kita tidak terjerumus dalam war price, kita bisa mendapatkan direct booking sebanyak mungkin. Gitu, sehingga kalau kita sudah bisa punya dapat direct booking sebanyak mungkin, yang contohnya tamu langsung pesan ke kita karena kenal dengan kita ya. Tim sales kita juga itu bisa mendapatkan tamu-tamu reguler ya, dan juga tadi tamu-tamu yang memang dia booking melalui website atau aplikasi kita tadi gitu. Jadi kalau kita sudah punya itu, ya saya pikir war price yang terjadi itu seharusnya kita nggak usah terlalu gelisah gitu, selagi kita bisa pegang tiga hal tadi.
5: Iya benar
8: ya, service, cleanliness dan juga produk. Gitu. Jadi kita pede lah. Kalau kita tiga itu udah bagus, pede lah. Mau jual harga berapa?
5: Iya.
8: Yang lain turunin harga, kita pede saja. Gitu. Toh juga orang suatu saat orang akan kembali karena memang membutuhkan tiga hal itu. Jadi orang nanti akan terbentuk sendiri segmentasi, di mana orang yang penting gue mendapatkan pelayanan bagus, kamar gue bersih, makan gue enak.
5: Bener.
8: Jadi nggak peduli lagi tentang harga. Gitu.
5: Bener. Ini bang, kan saya juga sering dapat ini, kalau enak pesan di
7: sini
5: lebih murah. Ya. Pesan itu kan TikTok juga apa ya, banyak promo-promo juga itu ya. Sebenarnya lebih murah kita pesan dari online itu atau langsung datang sih bang, langsung ke direct gitu bang?
8: Dari tahun. Jadi gini. Sebenarnya ya, kalau mau kita bilang murah mana ya, itu kita nggak bisa kontrol. Terus terang ya, tapi yang kita seharusnya, kita itu di hotel ya, Bang Toha mungkin juga paham itu ya, kita sebut ada namanya rate parity. Yes. Betul ya Bang Toha ya?
7: Benar.
8: Rate parity itu adalah kalau kita jual tamu ya, ketamu contohnya 1 juta atau 500 ribu deh ya, 500 ribu. Mereka buka dimanapun itu harganya 500 ribu. Unless dia jadi member.
5: Iya.
8: Gitu. Baru biasanya dapat diskon 10-20%. Ya, gitu. Nah, yang terjadi dalam persaingan saat ini ya, online travel agent seperti Traveloka, Agoda dan segala macam itu tadi, mereka bekerja sama dengan salah satu platform sosial media terbesar di dunia yaitu TikTok. Nah, di situ mereka bakar duit, Bang Yoga. Jadi ada insentif yang mereka korbankan karena si travel agent ini itu dia lebih mengedepankan volume.
5: Oh,
8: jadi
5: iya,
8: ketika volumenya dia banyak, lebih banyak booking sehingga dia tinggi. Nah, yang dikorbankan adalah mereka pakai expense marketing mereka untuk menyuplai si voucher-voucher itu, sehingga contohnya karena terjadi hal itu yang harusnya tadi rate-nya parity atau same level, kalau harga 500 semua, akhirnya ketika satu platform ini dia bakar duit dengan mengeluarkan marketing expenses, ya, akhirnya harganya dia 450. Gitu. Itu yang mungkin yang orang awam tidak tahu.
5: Yeah.
8: Jadi sebenarnya bukan hotel yang ngasih diskon.
5: Itu yang semua
8: tapi platform tersebut.
5: Benar. Jadi nanti ke hotelnya berapa bayar atau sesuai dengan harga
8: sesuai.
5: Yang disepati atau
8: sesuai dengan kontrak kita.
5: Berarti biarpun mereka diskon tetap ke harga ke hotel tetap naik gitu Bang ya,
8: tetap
5: di subsidi dari itu ya.
8: Nah, mereka lah yang mengeluarkan voucher-voucher itu atau ya kita kalau kita dulu zaman kita dulu itu kan banyak ingat ketika si transportasi kita yang warna hijau itu kan dulu banyak banget potong-potongan.
5: Iya, iya benar.
8: Itu kan marketing expenses.
5: Oh, iya iya iya
8: iya. Gitu loh. Jadi dia menggerus profitnya mereka sendiri sebenarnya gitu. Tapi mereka cari apa? Volume.
5: Cari volume benar.
8: Semakin banyak yang mereka yang order ke mereka, yang booking melalui mereka, ya mereka banyak ambil volumenya gitu. Yang penting banyak dulu deh gini.
5: Cari nama dulu gitu
8: ya. Ya, kayak gitu.
7: Subsidi silang lah.
8: Subsidi silang. Ya. Cuma memang sebenarnya itu menggerus keuntungan sih.
5: Iya.
8: Gitu. Karena dia itu masuk ke marketing expenses mereka. Gitu
5: Bang. Oke, baik saya.
8: Jadi kalau ditanya balik lagi ke pertanyaannya, enakan booking lewat mana nih kalau mau dapat harga lebih murah? Saya lebih suggest booking ke kita jadi member.
5: Nah, tuh. Oh, itu lebih ini ya.
8: Jadi kalau jadinya kalau member itu enaknya ketika harga naik pun dia tetap dapat diskon.
5: Oh iya iya
8: ya. Gitu. Dan itu selamanya selama dia jadi member. Kalau booking lewat TikTok tadi terus promo yang marketing expenses bakar-bakar duit tadi, ketika memang vouchernya sudah habis kan udah enggak dapat diskon. Gitu. Tapi kalau member ya kan, mau dia mau stay sekarang, mau 2 bulan lagi, tahun depan, 2 tahun depan, ya, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kalau dia tetap aktif sebagai member, dia akan tetap dapat diskon.
7: Jadi saya tambahkan sedikit,
5: boleh.
7: Bang Yoga, kalau di dunia perhotelan, kalau yang disampaikan Bang Rama tadi itu mungkin lebih nama ilmunya itu yield management yielding. Bagaimana mengatur harga sebaik mungkin. Artinya juga mungkin kalau harga kamar yang kita pasang di online itu based on forecast biasanya Bang Yoga. Jadi misalnya demandnya masih sedikit, harga sekian. Demandnya naik, harga akan berubah. Harganya berubah lagi sampai dengan puncak yang harga tertinggi disampaikan Bang Rama tadi. Di hotel juga ada yang namanya channel manager. Memang beberapa hotel juga tidak menggunakan fitur tersebut. Tapi yang penting terkait dengan war price ini, apalagi dengan pertanyaan mana menguntungkan, mana yang murah, ditambahkan juga kenapa sih disarankan tamu-tamu itu langsung direct ke hotel terkait. Karena selain menjaga harga itu tetap stabil based on kontrak. Apalagi kita biasanya nyebutnya dengan corporate. Jadi bisa berlaku 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, balik lagi ke masing-masing hotel itu kebijakannya. Dan yang memang sangat menguntungkan adalah satu pastinya skala prioritas. Skala prioritas di hotel itu banyak. Ada request mau high floor lah gitu ya Bang Rama. Mau smoking dan non-smoking itu menjadi skala prioritas hotel. Kalau yang direct bukan berarti kita tidak memprioritaskan tamu dari segmen lain. Tidak. Tapi itu menjadi kelebihannya. Kemudian apalagi ini kan kalau harga tiba-tiba naik. Ya ini something like kita beli tiket pesawat dan lain-lain ya, yang mana kalau sudah mulai ramai itu kan harganya naik. Nah itulah yang terjadi di penjualan online travel agent tersebut ya, seperti tadi Agoda, Traveloka, Booking.com, Tiket.com dan banyak lainnya. Jadi pun saya as a consultant menyarankan biasanya mempush tim operasional di hotel itu lebih mengarahkan untuk direct. Dan kita juga bisa memaintain si tamunya kita atau customernya kita. Jadi so easy lah gitu, dan no worries juga terkait war price. Kalau kita memang yang tadi disampaikan Bang Rama tadi adalah unique selling point hotel kita itu apa, gitu Bang Yoga.
5: Oke, baik, super sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun karena keterbatasan waktu nih Bang, terakhir nih closing statement Bang, mungkin dari Bang Rama terlebih dahulu.
8: Oke, digitalisasi dalam dunia industri hospitality dan khususnya saat ini yang kita bahas adalah hotel ya, itu memang udah nggak bisa dielakkan, gitu. Karena mau nggak mau teknologi itu akhirnya pasti akan menyentuh kita.
5: Iya.
8: Ketika teknologi itu menyentuh kita, kita hanya punya dua pilihan, mau ikut memanfaatkan teknologi itu atau tertinggal dari teknologi itu.
5: Iya.
8: Gitu. Nah, hotel ya, itu saya bisa katakan kita berhasil menyatu dengan itu, sehingga kita punya banyak hal yang sudah dikembangkan seperti aplikasi. Kalau di saya itu ada namanya aplikasinya Discover ASR, ya, sehingga orang bisa booking langsung ke kita, ya. Dan begitu juga indirectnya, di mana kita terintegrasi dengan beberapa online travel agent yang tadi yang kita bahas ya. Jadi itu sih ya, kalau dari closing statement kita ya, closing statement saya ya. Jadi memang teknologi itu udah nggak bisa lagi dielak.
5: Iya benar.
8: Ya, kita memang harus terjun dan kita harus memanfaatkan itu gitu sebagai kunci untuk kita lebih berkembang. Gitu ya, benar. Dari bagaimana orang bisa mengetahui kita. Ya, dari sosial media, terus dari bagaimana cara orang booking lebih mudah, ya, ketika orang mau memilih hotel kita, ya. Dan tentu saja itu harus bisa dikuasai, karena again, sosial media itu seperti pisau bermata dua.
5: Benar.
8: Ya, kalau kita bagus dan kita bisa memanfaatkannya, itu akan jadi senjata kita yang paling ampuh.
5: Benar.
8: Tapi kalau kita gagal, ya, dan kita lalai, ya, itu bisa membunuh kita. Oh, itu
5: iya, benar ya, ya,
8: paling
5: ya, ya.
8: Itu sih dari saya Bang Yoga.
5: Oke, siap, super sekali. Ke Bang Toha, Bang, mungkin closing statement.
7: Oke, kalau dari saya Bang Yoga pastinya menyampaikan dari sisi konsultan, intinya untuk beberapa hotel atau restoran juga termasuk di dalamnya, karena di bidang hospitality, digitalisasi itu memang kita harus like or dislike, kita gunakan. Itu menjadi toolsnya kita. Tapi tetap kalau dari saya harus mix and match dengan sistem yang konvensional. Suka nggak suka, market kita tidak semuanya memang to be honest ya, pertama, tidak semuanya bisa menguasai teknologi, dan kita harus aware terhadap poin tersebut. Dan kedua, bagaimana kita menciptakan sebuah branding baik, karena bisa diukur dari perkembangan sosial media. Pastinya tadi sudah disinggung dan disampaikan pentingnya, mungkin kalau dari saya dua poin ya. Yang satu adalah daripada SDM-nya sendiri. Kedua adalah untuk excellent service, karena again kita bekerja di hospitality industry, itu adalah dua poin penting. Nah, yang ketiga disampaikan tadi, saya tambahkan sedikit terkait dengan product knowledge, entah itu ada makanan, minuman, meeting, kolam renang, gym dan yang lain, itu juga menjadi faktor pendukung bagaimana establish daripada sebuah hotel itu sendiri atau restoran itu sendiri. Dan pastinya sebagai closing statement saya, di era digitalisasi ini kita harus juga bisa bijak, harus aware. Mungkin spill sedikit, kadang-kadang beberapa tamu kita bilang harganya lebih murah ya, ternyata mereka belum melanjutkan next stepnya, yang mana ada pajak dan lain-lain.
5: Benar.
7: Nah, itu sebenarnya itu adalah strategi yang disampaikan tadi, sebuah marketing juga. Nah, jadi makanya tadi saya sampaikan poin mengenai kita juga harus cerdas melihat daripada perkembangan digitalisasi itu sendiri. Dan pastinya untuk terkait hospitality ini sendiri, pentingnya buat kita juga bisa menggunakan tools itu untuk tetap mempertahankan branding awareness-nya kita terhadap semua tamu-tamu yang sudah menggunakan produk kita, gitu Bang Yoga.
5: Oke, baik, memang perkembangan teknologi ini sangat pesat ya Bang untuk saat ini ya. Dan juga hotel-hotel dan juga hal-hal lainnya juga tidak boleh ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi saat ini Bang. Dan juga betul. Ya semoga dengan apa asap nih cepat reda Bang ya, dan juga
7: harus ya Bang.
8: Yang tadi event nasional ya, itu.
5: Apa ya, menormalkan kembali pendapatan hotel-hotel lah yang ada di Jambi Bang ya, dan juga
8: betul.
5: Wisata juga khususnya di Jambi juga pasti berpengaruh Bang ya. Nah. Ya baik, pendengar, terima kasih ke Bang Rama dan juga Bang Toha sudah bergabung di
8: Terima kasih ini. Sudah menerima kami di pagi hari ini.
5: Siap, ya, bang. Sama-sama Bang. Oke, baik pendengar. Demikianlah dialog Jambi menyapa pagi hari ini. Saya Yoga Penyarko mohon undur diri dan selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian dialog Jambi menyapa pagi.

Ya, Bebrenger masih menemani Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Wulandari menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tentunya nggak pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan selamat beraktivitas untuk Anda di kebersamaan.

0: him, right?
1: Yeah, I know, but I mean, it's kind of different though.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Hati-hati ya. Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya, ini ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar nggak terlalu, biar nggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya. Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan bin. Dari depan bin. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang. Rolling. Lagi. Dari depan lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi SOS MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singa Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Yusuf Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singa Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara untuk

0: lanjut ya.
1: Iya, pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Pendengar, selanjutnya rekan kami Melavika yang akan hadir menyapa Anda. Saya Citron dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang tentunya untuk Anda yang mendengarkan RSW penuh untuk kebersamaan hari ini. Dan di edisi hari ini tanggal 7 Oktober 2026, saya temani Anda hingga tepat di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti tentunya. Dan terima kasih Anda masih bersama dan setia mendengarkan RRI Sungai Pedoh. Dan sebelum kita akan hadirkan informasi untuk Anda, kami masih hadirkan beragam lagu-lagu pop Indonesia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Pedoh.

96,7 MHz Pro 1 RRI Sungai Penuh. Dan pendengar channel informasi dan inspirasi, selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya rasanya saya Melavika bisa kembali menemani ruang dengar Anda di program Lintas Sungai Penuh Siang edisi hari ini. Gimana kabarnya siang ini? Moga-moga tetap semangat dan sehat selalu ya. Walaupun cuaca di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci siang ini agak sedikit hangat. Nah, buat menemani istirahat siang Anda sampai 2 jam ke depan tentunya. Dan kita udah siap deretan musik hits terpilih plus sajian informasi paling up to date mulai dari seputar daerah kita, nasional, internasional, info kesehatan, tips menarik sampai segmen mitos atau fakta. Nah, jadi

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak liat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Masih di 96,7 MHz Pro 1 RS Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi. Kita masuk ke sesi informasi terkini, di mana pendengar informasi daerah, kabar daerah Bumi Sahalun Suhak, Salantu Bede, dan tentu kabar dari Bumi Sahati Siji Ragam, dan juga pemerintah Kota Sungai Penuh terus mematangkan langkah demi langkah penataan kawasan pusat kota dan pembenahan drainase guna mengantisipasi genangan air saat intensitas hujan tinggi. Warga dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai. Berikutnya informasi nasional, pendengar, beralih ke berita nasional. Pemerintah resmi meluncurkan program akselerasi digitalisasi untuk sektor UMKM dan di berbagai wilayah daerah guna memperluas jangkauan pasar lokal hingga mancanegara. Informasi internasional, sementara dari panggung dunia, Organisasi Kesehatan Dunia WHO kembali mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan perubahan iklim global yang kian berdampak pada pola cuaca ekstrim di kawasan Asia Tenggara.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1, RRI Pro 3 Jakarta, Gunan Geti Warta Berita Olahraga. Dan tentunya pendengar, masih kami temani Anda di kebersamaan 6 hari ini, edisi tanggal 7 Oktober 2026. Dan kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nantinya kita akan lanjut ke siaran tunda nantinya bersama antara. Tapi sebelumnya kami masih temani Anda pendengar dengan Warta Berita Olahraga.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Setelah itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Karnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup, diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

0: Jambi siang ini.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti berita. Dan pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti.
2: Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan mengikuti siaran tunda berjaringan tentunya bersama RRI Jambi, siaran tunda LKBN Antara terkait dengan saya lebih butuh jaksa berintegritas, narasumber Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Kami silakan.
3: Tarik aja di saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
4: Stand by on the record.
5: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
3: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat ya
3: dan
5: Pak?
3: Dan pasti harus sehat terus.
5: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu yeah. Pak JA.
3: Iya. Yeah. Sibuk ya. Kan itu pasti.
5: Iya. Yeah.
3: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
5: Ya betul. Oke, kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
3: Yang pasti bukan uang pinjaman.
5: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga

0: penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain, rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JS seperti apa tuh?
1: Ya, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus.
0: Ya.
1: Jadi ini satgasnya, satgas PKH, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat, ngapain harus dilihat-lihatkan. Tetapi bagi saya, bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi lain kita sudah berjalan juga dan bukannya itu kita, tapi kita akan nanti lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus ini akan kita gulirkan terus.
0: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH atau ada isu-isu lain sebetulnya?
1: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, sebenarnya bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat lah, misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
0: Bersih-bersih, artinya secara di internal juga ya, di awal 2026, Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu, mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada peran perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
0: Dan terus begitu.
1: Dan
0: ya?
1: Terus itu terus bergulir terus, dan tentunya bisa melihat bagaimana, karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
0: Okay.
1: Ada di tahapan 30 dari 50 institusi dan lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
0: tidak memungkiri
1: masih,
0: itu
1: masih.
0: Ya.
1: Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, ya kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah Alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Mm-hmm. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
0: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak J.A. bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
1: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
0: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara, kok kayaknya kasus besar nih, quote unquote, digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih, Sobat Antara juga disampaikan, seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain, ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
0: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya, jadinya.
1: Kita
0: ya?
1: Juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahanan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya, kami ada SOP-nya, dan itu kami sampaikan bagi penahanan perkara, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahanan perkara.
0: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statement-nya dari Pak J.A. adalah, banyak aset-aset yang dimiliki oleh, bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam. Semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
1: statement
0: apa?
1: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya, yang masih menggunakan. Ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih, kami tarik semua. Kami berdarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, tidak, sebenarnya pada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Dan ini kayak misalnya aja nih apartemen, apartemen itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
0: Tapi karena ada gimana? Begitu.
1: Ada. Kalau
0: apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak J.A. ya?
1: Iya.
0: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
1: Betul.
0: baru di usia kedua
1: itu,
0: ya.
1: Karena baru sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya, misalnya ditempatin dihakin orang begitu, ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
0: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu, Pak J.A. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu, Pak J.A., dalam regulasi
1: dan
0: tersebut?
1: Berbeda signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja, Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
0: Iya, pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, badan pemulihan aset.
1: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
0: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
1: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi. Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
0: Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak JA, mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
1: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaannya.
0: Tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak JA seperti apa sih?
1: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah suatu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dan saya akan awasi langsung, tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratif atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu, walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini direstoratif, tapi tetap kami tetap selektif. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka gitu. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
0: Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak JA seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
1: Ya, itu udah mulai perbaikan sih terus kita akan akan sempurna akan terus. Ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restorasi justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restorasi justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restorasi justice.
0: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak JA ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Ya. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, kalau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai oh ini dapat sekian ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya, masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
0: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
0: Semua prioritas ya. Prioritas.
1: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal ya, gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilulukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka suatu kes itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
0: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
1: Ya, nggak juga.
0: Nggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, nggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
0: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
0: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
0: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
0: Oke.
1: Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kita malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas orang segan-segan, paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
0: Artinya memang sudah ada signifikansi gitu
1: masyarakat ya, lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita dia bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
0: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa, dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
0: Jadi kejahatannya jadi sudah
1: pasti kita pun ngikut
0: lebar ya.
1: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
0: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
1: Saya selalu katakan saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
0: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya dan menjalankan tugasnya.
1: Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya bukan tempatnya. Kalau mau berkarya inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
0: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
0: Wartawan dulu boleh. Wartawan. Buat wartawan
1: tolong
0: gimana?
1: Kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, Mbak, kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
0: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
0: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Insya Allah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang.
2: Apa program unggulan yang Anda akan prioritaskan untuk terrealisasi kalau Anda nanti masuk menjadi Dewas RRI?
0: Sari berita, Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset dan juga terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Komisi 7 DPR RI menguji kesiapan calon Dewan Pengawas RRI dalam fit and proper test. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudi Zain. Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset dan juga tindak terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset dan juga terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Dengan disetujuinya RUU tersebut sebagai usul DPR, pembahasan selanjutnya akan dilakukan Komisi 3 DPR bersama pemerintah. Puan berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga RUU perampasan aset dapat segera diputus sesuai target. RUU perampasan aset menjadi salah satu rancangan regulasi yang tengah didorong DPR untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya dalam hal perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
1: Dan tadi sudah diketok Pak dalam rapat paripurna hari ini, baru saja tadi diputuskan bahwa terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana sudah disepakati akan masuk pembahasan di tingkat satu RUU inisiatif dari DPR. Jadi insya Allah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang. Kemudian
3: sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto mengatakan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap menyerap masukan. Rikwanto mengatakan mahasiswa mempertanyakan kapan draft RUU perampasan aset akan dibuka ke ruang publik. Namun menurutnya DPR saat ini masih menyusun draft sekaligus menghimpun berbagai masukan dari mahasiswa, praktisi hukum, lembaga, dan pihak lainnya.
4: Intinya menyampaikan masukan-masukan tentang inti daripada RUU perampasan aset. Dan yang pertama, mereka bertanya kapan draftnya ada di ruang publik. Nah, kita sampaikan bahwasanya sampai saat ini kita masih menyusun RUU perampasan aset. Kita masih menerima masukan-masukan dari berbagai pihak.
3: Ia menjelaskan setelah draft mulai terbentuk, DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah termasuk membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM. Setelah draft tersusun secara rapi, dokumen tersebut akan dibuka ke ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menguji kesiapan calon Dewan Pengawas RRI dalam fit and proper test melalui pertanyaan seputar program unggulan, daya tarik RRI, efektivitas anggaran, dan kritik terhadap kondisi RRI saat ini. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Apa saran saudara agar RRI tetap diminati oleh masyarakat kita saat ini?
5: Komisi 7 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada sebanyak 15 calon Dewan Pengawas atau Dewas Radio Republik Indonesia pada hari ini. Dalam agenda tersebut, sejumlah anggota Komisi 7 menyoroti tantangan RRI dalam mempertahankan audiens, meningkatkan kualitas layanan publik, dan beradaptasi dengan perkembangan media digital. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertawanan Daulay meminta calon Dewan Pengawas RRI untuk memaparkan program unggulan yang akan direalisasikan jika terpilih. Adapun masing-masing calon juga diminta menyampaikan 3 kritik terhadap kondisi RRI saat ini sebagai bagian dari penilaian terhadap visi dan gagasan mereka.
2: apa program unggulan yang Anda akan prioritaskan untuk terrealisasi kalau Anda nanti masuk menjadi Dewas RRI. Yang ketiga, apa saran saudara agar RRI tetap diminati oleh masyarakat kita saat ini? Kemudian, bagaimana cara untuk mempertahankan agar anggaran yang dimiliki RRI itu betul-betul bermanfaat dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat?
5: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti penurunan audiens dan semakin menuanya pendengar RRI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi, netralitas, dan kualitas editorial RRI di tengah perkembangan AI dan disinformasi.
6: Menurut saya sih, persoalan fundamental RRI ini saat ini adalah audiens yang terus menurun dan pendengarnya itu semakin tua. Sementara generasi muda kita ini lebih memilih media sosial, YouTube, TikTok, dan platform digital lainnya.
5: Untuk diketahui, pengumuman hasil uji kelayakan terhadap calon dewas LPP RRI dijadwalkan disampaikan Komisi 7 DPR RI pada sore ini. Selanjutnya, hasil tersebut akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis besok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Kegiatan tersebut menargetkan 125 kucing untuk mengendalikan populasi dan menjaga kesehatan hewan di wilayah kepulauan. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
7: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing.
8: Membutuhkan.
9: Nah, itu sudah 9 lebih kan, Ibu? Iya. Kalau mobil tinggi kita turun dulu. Dua. Ini memang keterbatasan istilahnya debit air, Bang, ya?
10: Ya, memang debit airnya turun musim kemarau, dah. Ada hujan sebentar kemarin juga nggak mencukup juga. Iya. Di daerah, apalagi di daerah sungai penuh, daerah perkantorannya apalagi ini. Fokusnya perkantoran tidak ada ini. Supply airnya yang kurang.
9: Selain perkantoran, ada juga masyarakat, Bang, yang meminta, Bang, untuk bantuan air.
10: Masyarakat biasanya kalau ini, Bang, kalau acara-acara sih, kan jadwalnya ada sebenarnya. Kayak di daerah sini kan malam nih jadwalnya. Ya kalau untuk kebutuhan masyarakat, cukup lah. Cuma ada beberapa titik mungkin yang memang tidak masuk.
8: Ia menambahkan masyarakat yang mengalami gangguan pasokan dapat menghubungi petugas Perumda Tirta Kayangan untuk mendapatkan bantuan air bersih. Perumda Tirta Kayangan menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Kabut asap menebal mendapat pendapatan ojek di Kota Jambi turut berdampak. Melita melaporkan.
11: Kabut asap yang semakin menebal di Kota Jambi mulai berdampak pada aktivitas masyarakat. Jarak pandang yang semakin terbatas membuat suasana jalan tampak diselimuti kabut. Sementara aktivitas masyarakat tetap berlangsung di tengah kondisi udara yang kurang bersahabat. Kondisi tersebut turut dirasakan para pengemudi ojek yang setiap hari beraktivitas jalan dan terpapar langsung dengan udara. Salah seorang pengemudi ojek di kawasan Kota Baru, Alex, mengaku kondisi asap membuat dirinya mengalami sesak napas saat bekerja. Selain berdampak pada kesehatan, kabut asap juga membuat jumlah penumpang mengalami penurunan yang cukup drastis.
12: Pedih, Mas, mau bekerja. Tak napas sekarang ya? Sekarang berapa cuman lah ngojek sekarang dapat 30-20. Cuman sekarang kan pengaruhlah dengan asap ni. Sekarang banyak ada keluar juga kan. Kalau lebih biasa ni dapatlah 50-70 kan. Apalagi anak sekolah dah 20 sekarang. Tak banyak juga lah langganan anak sekolah kan. Adulah semuanya pengaruh.
11: Sebelum kabut asap menebal, Alex mengaku dapat melayani sekitar 50 hingga 70 penumpang dalam sehari. Namun kini jumlah tersebut turun menjadi sekitar 20 hingga 30 penumpang. Berkurangnya aktivitas anak sekolah serta masyarakat yang lebih memilih berada di rumah menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah penumpang. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa kabut asap tidak hanya mengganggu kualitas udara, tetapi juga mulai menyentuh aktivitas dan penghidupan masyarakat. Melita melaporkan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
8: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Kahutla di Provinsi Jambi terus dilakukan secara terpadu. Berdasarkan data Posko Satgas Kahutla Provinsi Jambi per Selasa 6 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 144 hotspot terdeteksi di wilayah Provinsi Jambi. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 199 hotspot. Sementara secara kumulatif sepanjang tahun 2006, jumlah hotspot mencapai 12.106 titik berdasarkan data Aquatera dan juga Suomi NPP. Dari sisi luasan, total lahan yang terbakar sejak 1 Januari hingga 6 Oktober 2026 tercatat mencapai 4.267,51 hektar. Beberapa wilayah dengan luasan terbakar terbesar antara lain Kabupaten Batanghari 1.306,81 hektar, Tanjung Jabung Barat 666,45 hektar, Tanjung Jabung Timur 659,18 hektar, Muara Jambi 71 hektar dan Sarolangun 508,55 hektar. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, jajaran Polda Jambi bersama seluruh stakeholder terus melakukan langkah pencegahan, pemantauan dan juga penanganan Kahutla khususnya terhadap titik-titik yang terindikasi mengalami peningkatan aktivitas kebakaran. Kabid Humas menambahkan, upaya penanganan tidak hanya dilakukan melalui pemadaman, tetapi juga patroli, pemantauan titik hotspot, sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita.
8: Aktivitas pengangkutan sampah melalui program operasional pengangkutan sampah berbasis masyarakat OPBM di Depo Sampah Kecamatan Tanepura berlangsung setiap hari. Volume sampah yang masuk cenderung lebih banyak pada Senin hingga Kamis, sedangkan pada Jumat hingga Minggu jumlahnya sedikit berkurang. Pengawas Depo Sampah Kecamatan Tanepura S. Amadi mengatakan pengangkutan sampah di wilayah tersebut didukung 5 armada. Sampah yang telah dikumpulkan kemudian dibawa langsung menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA untuk mencegah terjadinya penumpukan di depo.
14: Kalau hari itu kita estimasinya terakhir harinya. Sekarang ini kan cuma kurang sampahnya. Cuma Sabtu Minggu itu kurang. Yang melimpah itu Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Jelasnya armada yang khusus masuk ini ada 5. Ada 5 armada itu kan.
8: Di sisi lain masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan termasuk di jalan. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan sampah di wilayah Tanepura. Sementara masyarakat juga diperbolehkan membawa sampah rumah tangga secara langsung ke depo yang telah disediakan. Penggagas Bank Sampah Bangkitku Santoso mengatakan ide pembentukan bank sampah tersebut muncul setelah mengikuti pendidikan dan juga pelatihan pengelolaan sampah selama 21 hari atas undangan Kementerian Pekerjaan Umum. Dan dari pelatihan itu, Santoso menyadari bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan nilai ekonomi dan juga membantu peningkatan pendapatan keluarga maupun masyarakat. Bank Sampah Bangkitku menjadi layanan pengelolaan sampah sekaligus wadah edukasi masyarakat untuk mendorong pengelolaan sampah bernilai ekonomi dan juga berkelanjutan.
15: Berdiri Bank Sampah Bangkitku ini, jadi saya terinspirasi setelah melakukan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sampah kabupaten kota. Jadi waktu itu kami diundang oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Di dalam waktu pelatihan itu hati saya tergugah. Oh, ternyata sampah ini kalau dikelola dengan baik menghasilkan. Pulang dari pelatihan itu, apa yang cocok yang kita terapkan, wadahnya maksudnya ya. Wadahnya yang lebih cocok kayaknya untuk tempat kami ini itu bank sampah.
8: Setelah menyelesaikan pelatihan bersama dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Permadi, dan juga Ketua RT setempat, mereka sepakat memilih konsep bank sampah yang dinilai sesuai dengan kondisi kawasan padat penduduk dan berada di jalur utama menuju sejumlah pusat pemerintahan. Bank Sampah Bangkitku kemudian resmi berdiri pada 21 April 2014 lalu.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita.
8: Pelaku usaha mikro kecil hingga industri makanan, kosmetik, dan obat-obatan di Provinsi Jambi diminta segera mengurus sertifikasi halal. Penerapan kewajiban sertifikasi halal akan mulai dilakukan secara penuh pada 18 Oktober 2026. Pengawas Jaminan Produk Halal Hadian Asrafi pada hari ini mengatakan kewajiban tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian diturunkan melalui PP Nomor 42 Tahun 2024. Menurutnya kewajiban sertifikasi halal sejatinya mulai diterapkan pada 2024. Namun penerapannya ditunda karena saat itu infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga kesiapan pelaku usaha dinilai belum memadai. Di 18 Oktober 2006 ini, menurut data BPJPH sendiri, menerapkan kewajiban halal tidak akan ditunda lagi. Hadian menyebut sektor yang menjadi sasaran kewajiban halal antara lain makanan, kosmetik, dan juga obat-obatan. Ia juga menjelaskan penerapan kebijakan tersebut mengubah pola sertifikasi halal dari sebelumnya bersifat sukarela atau juga voluntary menjadi mandatory. Artinya pelaku usaha untuk tidak bisa lagi cuma melek tentang halal saja, namun sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal.
16: Jadi sebenarnya kan wajib halal Oktober ini mengubah mindset sertifikasi halal dari yang sebelumnya voluntary menjadi mandatory. Nah, jadi pelaku usaha sudah nggak bisa lagi cuma melek tentang halal aja, memang sudah harus berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal. Sebenarnya banyak caranya, dari segi sertifikasi halal gratis itu khusus untuk UMKM, untuk yang industri menengah, besar, dan juga kecil sebenarnya udah nggak bisa lagi kayak kafe. Itu bisa melalui versi yang cara reguler.
8: Khusus pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah menyediakan skema sertifikasi halal gratis. Sementara pelaku usaha menengah dan pasar dapat mengajukan sertifikasi melalui skema reguler. Hadian menegaskan pengawasan terhadap pelaku usaha akan dilakukan secara bertahap, dan juga pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal tidak serta-merta langsung mendapatkan sanksi. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian dan juga melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui Kementerian Koperasi. Berbagai program pelatihan dan juga bagi para pengurus koperasi desa atau Kopdes terus digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan guna memastikan Kopdes tidak hanya berdiri secara administratif tetapi juga mampu mengelola unit usaha dengan secara profesional, akuntabel, dan juga berbasis digital. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Suakani menyampaikan bahwa penguatan Kopdes merupakan pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, pengurus Kopdes dibekali berbagai materi krusial mulai dari manajemen, tata kelola keuangan, penyusunan laporan keuangan berstandar, hingga strategi pemasaran produk lokal.
17: Pengurus koperasi itu adalah kaula muda. Ada sebagian mungkin itu ya SDM-nya masih kurang ya. Namun demikian, sekarang ini selalu dilakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengurus koperasi itu secara pikon ya, online atau Zoom ya. Langsung dari kementerian kepada pengurus koperasi untuk memberikan pemahaman mereka terhadap apa itu koperasi, kemudian bagaimana pengembangan bisnis dari koperasi Merah Putih itu sendiri.
8: Selain tata kelola internal, pelatihan ini juga difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital. Para pengurus diajarkan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital dan juga platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar produk-produk unggulan desa, mulai dari program pelatihan dan juga yang masif ini. Pemerintah berharap Kopdes dapat terus berkembang pesat, memutar roda perekonomian lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa. Berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI 2024 yang dirilis pada September 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Muaro Jambi tercatat meningkat dari 12,5% menjadi 18,3%. Hal tersebut menunjukkan pentingnya penguatan intervensi hingga tingkat keluarga dan desa. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas kader pelayanan terpadu atau posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis desa. Langkah tersebut dilakukan Pertamina EP Jambi mulai melalui program Gerak Bersanding, Gerakan Keluarga Berdaya dan juga Anak-anak Sehat Anti Stunting dengan menggelar pelatihan kader tangguh bertema penguatan kecakapan kader posyandu untuk mewujudkan keluarga sehat bebas stunting di Kecamatan Kumpe Ulu. Upaya pencegahan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tapi juga mencakup pemantauan pertumbuhan anak, kesehatan ibu, edukasi keluarga, sanitasi, hingga kemampuan mendeteksi faktor resiko sejak dini. Dalam konteks tersebut, kader posyandu memiliki potensi strategis karena berinteraksi langsung dengan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, serta keluarga di lingkungan tempat tinggalnya. Kurniawan Trio Widodo, Fit Manager Pertamina EP Jambi, menyampaikan bahwa posyandu merupakan titik terdekat masyarakat dalam memperoleh informasi dan juga layanan kesehatan. Menurutnya, peningkatan kapasitas kader diharapkan dapat memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan edukasi, melakukan pemantauan, serta mengenali faktor risiko kesehatan sejak dini. Tidak hanya menyasar pengetahuan mengenai stunting, pelatihan dirancang untuk meningkatkan kemampuan kader dalam menjalankan pelayanan kesehatan secara lebih komprehensif, dan juga para peserta mendapatkan materi mengenai pengelolaan dan juga pelayanan dasar posyandu, termasuk juga peran kader kelembagaan, alur pelayanan, serta jenis pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dukung diversifikasi pangan melalui pencanangan agrowisata kacang koro di kawasan Buluran Kenali, Kota Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy Guy!

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Melopika hadir kembali untuk menemani Anda di pilihan lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini. Dan dari formasi pukul 13 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kami hadir untuk Anda dengan beragam lagu-lagu dangdut spesial untuk Anda semua. Yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 08 11 7870 9670, dan tentunya di RRI Sungai Ipno untuk siang hari ini. Kali ini kita akan menghadirkan lagu-lagu dangdut tentunya sesuai dengan pilihan Anda. Dan mengawali perjumpaan kita tadi ada Jodoh dari Manis Manja Group, dan juga dilanjutkan dengan Happy Asmara dengan Kopi Dangdut ya. Dan terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pendengar. Bagi Anda yang mau bergabung di lagu-lagu dangdut di siang hari ini boleh banget ya di 08 11 7870 9670 untuk siang hari ini. Dan pendengar tentunya mengantarkan kita di formasi pukul 13 lewat 37 menit ya tentunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Iya, Adi Januarto, assalamualaikum, selamat siang Mela, selamat siang juga Adi. Terus juga selamat siang juga buat semuanya aja yang siang hari ini masih bersama kami. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di siang hari ini ya. Dan seperti sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa dulu nih dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang RRI Pro Dangdut. Iya, dangdutan yuk. Halo juga, iya Adi dari Malaysia, selamat siang. Iya, ini dari siapa, di mana ini?
1: Ini dari Kebun Baru, Mbak Mela.
0: Dari Kebun Baru, Kebun Baru siapa ya?
1: Dari Mak Ete, Mela.
0: Dari Mak Ete, apa kabar Mak Ete, sehat Mak Ete? Iya, Mak Ete langsung aja mau lagu apa sih yang hari ini Mak Ete, lagu dangdut kita. Halo Mak Ete, mau lagu apa Mak Ete siang hari ini?
1: Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Iya, oke. Oke, kita puterin nanti lagunya. Salamnya buat siapa nih Mak Ete?
1: Semuanya aja, Mbak Mela.
0: Buat semuanya aja, tidak semua laki-laki. Oke. Iya, terima kasih kembali Mak Ete.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Selamat siang untuknya yang lagi menonton RRI Sungai Penuh untuk siang hari ini. Kita lagi di edisi formasi pukul 13.38 waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat siang juga buat Pak Rete yang baru bergabung. Wih, Pak Rete kami nih. Senggol baru, senggol dong gitu ya. Oke, untuk Anda yang mau bergabung kembali di lagu-lagu dangdut ya, boleh banget di 08 11 7870 9670. Selamat siang juga buat Nyanas. Terus juga terima kasih, jangan lupa untuk disukai, di share juga ya, terima kasih. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung kembali pendengar, bisa Anda hubungi kami di line telepon kita di 08 11 7870 9670. Kita sapa-sapa dulu, ada Rahma, ada Herlina, terus ada Dwi, ada Sumaryoto, selamat siang. Terus ada Vija juga, selamat siang. Siapa lagi tuh yang sudah bergabung, selamat siang. Halo dari RRI Sungai Penuh ini siang ini ya. Yang mau bergabung kita boleh di request lagu-lagu dangdutnya di 08 11 7870 9670 untuk siang hari ini. Dan kami pasti akan putarkan lagu pilihan Anda ya. Dan selamat siang buat semuanya aja. Dan terima kasih sudah bergabung tentunya di siang hari ini di lagu-lagu dangdut kita semua. Bagi Anda yang mau bergabung kembali boleh di line telepon kita di 08 11 7870 9670 tentunya. Ya, selamat siang pendengar di RRI Sungai Penuh untuk siang hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung kembali bisa request di lewat TikTok juga boleh siang ini ya, karena Mila sedang siaran langsung ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh di 08 11 7870 9670 ya. Lagu-lagu dangdutnya masih kita akan hadirkan untuk Anda sembari menunggu Anda untuk bergabung bersama di 08117870 9670. Kita hadirkan ada Bunga dan Kumbang, dan tetaplah bersama kami di Resonansi Penuh, dan selanjutnya ada Tidak Semua Laki-Laki.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

0: sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, langsung saja kita sapa penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Riri Pro Dangdut.
1: Selamat siang Riri Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang juga, ini Bang Haye, betul?
1: Benar.
0: Apa kabar Bang Haye, sehat Bang Haye?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Iya. Sehat. Oh iya ya, oke. Bang,
1: gimana?
0: Apa Bang Haye?
1: Gimana cuacanya?
0: Alhamdulillah, kabut.
1: Kabut-kabut.
0: Iya. Kabut. Nah, Bang Haye, Bang Haye mau lagu apa siang hari ini Bang Haye?
1: Kalau lagunya apa ya? Ntar ya cari ini. Apa ya nekernya, bukan hati yang patah dari Elvis Presley.
0: Hati yang patah
1: dari Elvis Presley ada ya.
0: Bentar, kita cariin hati yang patah.
1: Kalau udah ada ganti yang lain.
0: Ada dong, masa gak ada? Ada lah. Babe lu tuh gak bisa gak ada. Dicariin sampai dapat kalau ada lagunya. Salamnya buat siapa? Salamnya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Mela ya. Selamat yang sama dua juga. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Kemudian ada Ika Rizianti, ada Bakto, ada Ibu Mar, untuk semua tempat terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali.
1: Lagunya ada ya?
0: Ada dong, nanti kita puterin lagunya, ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya, sebenarnya Mbak Mila, selamat siang sama ketiga, semoga selalu. Kalau di sini cuacanya ini bertambah lagi.
0: Tambah berkabut kabutnya. Sama nih di sini. Di sini kabut juga.
1: Kita... Wah, biasa. Jalanilah apa yang sudah terjadi di sini.
0: Mau gimana lagi?
1: Hanya bersabar dan tabah.
0: Amin.
1: Ya, berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga cepat berlalu. Berakhir ya. Semoga cepat berakhir.
0: Amin.
1: Tentunya Mbak Mila, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita sapa kembali ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang Riri Pro Dangdut.
1: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan siapa ya?
0: Bertanya pula ya. Ada dengan siapa aku juga enggak tahu. Bertanya lagi dia. Dengan siapa ya? Aku juga enggak tahu, rencana aku mau anturin ya, untuk kepala di dinding.
1: Ini juga. Oh, jangan lagi nama.
0: Tahu. Nama orang aja enggak tahu, nama sendiri aja lupa. Ini Pak Tuo, ini Pak Tuo. Pak Tuo udah lama sekali tidak bergabung. Kemana Pak Tuo?
1: Kenapa mesti di situ bisa dengar, cuma mau gabung tidak bisa dengar, Mbak Mela di situ. Begitu. Rena Pemesti, memang banyak penggemar kita Rena Pemesti untuk gabung itu tidak bisa, tidak ada jaringan apa.
0: Oke.
1: Ya, selamat siang buat Mbak Penyiar yang baik hati.
0: Tidak sombong.
1: Dapat salam. Salam berjawa, salam rindu semua pendengar.
0: Salam rindu, iya.
1: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Jauh di mata, dekat di kantong. Ceria banget ya, kayaknya udah lama gak kedengeran suara Pak Tuo. Kemana aja Pak Tuo nih gitu.
1: Ya, kemarin kenapa mesti, kalau di Ilir itu di PLTA ada juga pengubah kulit di situ. Ini mau berangkat ke PLTA lagi di Batam Rangin. Satuannya ini lagunya ngomong-ngomongnya. Oh, seruling bambu, kalau tidak ada seruling asmara aja. Kalau tidak ada juga pilih aku atau dia, begitu.
0: Okay.
1: Yang mana A-A-nya?
0: Mau lagu apa? Jaringannya rusak kayaknya nih. Mau lagu apa, Pak Tuo?
1: Nah, seruling bambu aja lah.
0: Seru, ah? Apa judul lagunya?
1: Seruling bambu.
0: Perasaan dari dulu-dulu lagunya itu gak berubah-ubah. Serulingnya bambu.
1: Serulingnya itu menarik. Serulingnya menarik suaranya.
0: Seruling bambu, seruling asmara nih. Yang mana seruling bambu?
1: Atau terserah mbak pemutar aja lah.
0: Yang ada seruling asmara, enggak ada seruling bambu, enggak lain memang lagunya. Aduh, bikin sendiri kayaknya nih Pak Tuo. Seruling bambu, seruling asmara kita yang ada. Mau seruling asmara enggak?
1: Oke lah kalau begitu.
0: Mau-mau aja nih. Salamnya masih enggak? Masih ada salam-salamnya.
1: Oh, salam ya nih buat kalian untuk berdua sama Mbak Penyiar. Oh, juga pendengar dapat salam semua. Semua yang baru masuk tadi dapat salam. Juga yang di Jambi, Pak Lapo Yusuf, Amdan Yusuf. Ya, semua bunda ininya yang jauh tinggal di mata. Oh, dapat salam. Nah, itu aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Oh, cukup lebih sekian sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, kita masih hadir untuk menemani Anda. Kita sapa kembali nih dengan siapa di sana? Mana dia orangnya? Terputus ya. Boleh bergabung kembali tentunya. Ya, Suruling Asmara sudah kita siapkan lagunya ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, boleh di line telepon kita di 0811 7870 9670. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Ya halo, ini dengan siapa di mana ini?
1: Sama Wis di Koto Lolo.
0: Dengan Bang Wis di Koto Lolo.
1: Iya.
0: Iya, Bang Wis apa kabar? Sehat Bang Wis?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Wis mau lagu apa siang hari ini Bang Wis?
1: Mau lagu Aku Bukan Jodohmu.
0: Aku bukan?
1: Jodohmu. Aku bukan untukmu.
0: Aku bukan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Beneran lah. Aku punya orang. Aku bukan untukmu. Lagu siapa Aku Bukan Untukmu? Aku bukan. Dari siapa lagu Bukan
1: aku
0: Untukmu?
1: Bukan jodohmu, ya kan?
0: Aku bukan jodohmu.
1: Judulnya itu apa ya?
0: Apa? Siapa yang nyanyiinnya? Aku bukan. Ya.
1: Ini aku judulnya itu.
0: Aku bukan
1: jodohmu.
0: Jodohmu. Jodoh. Ada gak? Siapa yang nyanyiin tuh lagunya? Aku Bukan Jodohmu. Tri Suaka. Hah? Lagunya dari siapa? Aku Bukan Jodohnya. Aku Bukan Jodohnya itu lagu pop, bukan lagu dangdut. Lagu dangdut kita hari ini.
1: Udah tukar aja lagu.
0: Apa?
1: Bukan Ku Menolakmu.
0: Hah? Bukan Ku Menolakmu? Itu kata-kata di lagunya. Bukan ku menolakmu.
1: Untuk mencintaiku.
0: Untuk mencintaiku. Itu judulnya Termiskin di Dunia, Babang. Itu judulnya Termiskin di Dunia itu. Nanti kita puterin lagunya. Itu Hamdan Atiti yang nyanyiin.
1: Ya, salamnya buat yang jauh, yang dekat, dan semua penyiar lagu.
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Ya, itu aja.
0: Oh, gitu aja. Oke, okay, terima kasih ya, Bang ya. Jadi ya, judulnya tadi Termiskin di Dunia, Bang.
1: Putus-putus ya.
0: Oh iya, karena jaringannya nanti kita bikin jaringannya baik-baik ya.
1: Halo.
0: Halo, halo. Ya, terima kasih Bang Wis. Terima ya, kasih Bang Sia. Ya. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang Wis ya sudah ikut bergabung ya. Itu judul lagunya itu Termiskin di Dunia, Bang. Aduh, aku tukang cari judulnya nih. Baik, kita sapa lagi nih dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Riri Pro Dangdut. Iya, terputus ya. Nanti kita sapa Anda kembali. Padahal kita putarkan dulu ada Hati Yang Patah. Selanjutnya ada Seruling Bambu dan juga Seruling Asmara dan juga Termiskin di Dunia. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Pendengar di mana Senjana berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Ya, kita sapa dulu ini penelpon dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang Riri Prodangdut.
1: Halo, waalaikumsalam Bro Dangdut.
0: Iya, Dangdutan ayo-ayo. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nardi di Batang Merangin, Kerinci Hilir.
0: Dengan Nardi di Batang Merangin, Kerinci Hilir.
1: Iya,
0: gimana kabarnya Pak Nardi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat Pak Nardi. Pak Nardi langsung aja mau lagu apa sih yang hari ini Pak Nardi?
1: Aku mau request lagu Titian.
0: Lagu apa?
1: Titian dari Emilia Malik.
0: Titian dari Kamelia Malik?
1: Iya, Tituan dari Emilia Malik.
0: Kamelia Malik?
1: Iya.
0: Bentar, kita cariin dulu. Salamnya buat siapa?
1: Salam spesial buat Mbak Milatika. Kemudian buat teman-teman yang sudah bergabung dan yang belum bergabung. Semua deh tanpa terkecuali, udah itu aja Mbak Mila.
0: Yang mana Kamelia Maliknya, yang mana tadi kita yang ada Kamelia Malik itu Asmara bukan ada gambaran ya, semua.
1: Pokoknya lagunya Biduan Mbak.
0: Biduan judul lagunya bukan dari Kamelia Malik kalau Biduan.
1: Ya apalah, yang penting lagunya Biduan.
0: Kalau Biduan itu darinya Manis Manja, mau?
1: Boleh.
0: Oke, siap. Nanti kita puterin. Terima kasih ya, Pak Nadin.
1: Ya, lagunya, Mbak.
0: Oke, ditunggu aja lagunya.
1: Ya, makasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita sapa. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Riri Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Rodangdut. Oke, silakan dihubungi kembali ya bagi yang menyapa untuk kebersamaan siang hari ini. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat siang dari Rodangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Walio, apa kabar Walio?
2: Kalau untuk kabar ya alhamdulillah masih terkabar kasih walafiat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Ya, Mbak Mira apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Walio.
2: Dengan suara ini sungguh luar biasa.
0: Iya, kalau nggak sehat nggak tampil kita hari ini ya kan?
2: Iya betul.
0: Tapi kayaknya besok ini akan menghilang selama 4 hari. menghilang karena rencana hari Sabtu udah mulai cuti nih.
2: Oh, cuti ya?
0: Iya, cuti. Kok betul. Bisa lah.
2: Kalau enggak bisa kan?
0: Bisa lah cuti. Rugi kalau enggak diambil mah istirahat.
2: Kalau 4 hari.
0: Gitu kan.
2: Selasa ya.
0: Hari Selasa masih hari Rabu. Kamis lagi hari masuk lagi, Kamis malam
2: lama
0: lagi.
2: Ya?
0: Lama lah. Menikmati libur. Selagi ada cuti ya kan, dinikmati. Cuti tuh masih ada sekitaran 19 hari. Kalau enggak diambil jadi rugi begitu kan, mau akhir tahun. Jadi Siti rahat dulu, Siti rahat dulu. Jadi Walio mau lagu apa sih yang hari ini Walio?
2: Jadi untuk lagu kita dari Ernie Harmaini.
0: Yang mana judulnya apa?
2: Ya, judul enggak bisa bobok.
0: Tidak bisa?
2: Tidak bisa bobok.
0: Kalau tidak bisa bobok ya enggak usah bobok.
2: Ya mungkin siangan, Mbak. Barangkali.
0: Tidak bisa bobok.
2: Dari Mas Doyok atau Doyok kalau enggak salah.
0: Tidak bisa bobok. Dari siapa?
2: Dari Doyok
0: apa nih? Tatalia nih?
2: Bukan.
0: Tidak bisa bobok di jam yang mana? Oh ya Mas Doyok, ya. Ernie Armidi dan Doyok.
2: Wah ya betul Mbak.
0: Ungi. Salam-salamnya buat siapa?
2: Itu lagu-lagu masa-masa ada Kria Spari dulu, Mbak.
0: Iya, masa-masa Bahola dulu ya, kan? Benar-benar. Iya, ini iya. Tahun berapa tuh lagunya?
2: Jadi lagu ini kita spesial karena buatnya sahabat-sahabat kita yang lagi stay. Ya, mudah-mudahan bisa terhibur hendaknya.
0: Amin.
2: Jadi udah banyak yang bergabung, Mbak, ya?
0: Sudah banyak bergabung siang ini.
2: Wah, berarti kita lambat nampak.
0: Telat. Tapi ya, belum telat-telat sekali.
2: Yang banyak Mbak Mela, ya, mudah-mudahan sehat walafiat beserta keluarga. Ya, ya.
0: Terima kasih.
2: Dan juga banyak Bang Makmum. Dan juga banyak angkasawan dan angkasawati yang dapat salam.
0: Okay.
2: Dan juga buatnya pendengar setia kita, Mbak, ya. Baik berada di Kota Madya, Sungai Penuh, ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Kerinci. Dan juga buatnya rekan-rekan kita yang berada di luar kota Sungai Penuh ataupun luar daerah Kabupaten Kerinci yang dapat salam. Kalau kita senggol satu persatu, lama, Mbak, ya.
0: Lama, panjang ceritanya nanti.
2: Ya, buatnya yang penting tetap semangat selalu.
0: Iya, tetap semangat selalu.
2: Sehat walafiat.
0: Amin.
2: Itu jadi saja. Itu sementara waktu cuma itu sampai, ya.
0: Oke, terima kasih. Ya.
2: Sampai berjumpa di Kamis depan.
0: Iya, sampai berjumpa di hari Kamis minggu depan. Lama ya. Terbangnya enggak apa-apa biar orang kangen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kami masih temani Anda ya. Dan masih ada sekitaran 15 menit lagi, 3 lagu. Kita sapa dulu. Halo Pak Dejarwo yang sudah bergabung lewat pintu belakang. Ada orang pakai pintu belakang, gak pintu depan lagi ya. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum. Selamat siang dari...
3: menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga Bang Tajudin. Apa kabar Bang Tajudin?
3: Sehat, alhamdulillah, semangat, panas nih.
0: Iya, sama di sini panas juga, Bang Tajudin.
3: Iya, sama.
0: Bang Tajudin, gimana kabarnya? Sehat, Bang Tajudin?
3: Sehat, kalau nggak sehat nggak gabung, Mbak Mila.
0: Iya, alhamdulillah ya. Bang Tajudin, mau lagu apa sih yang hari ini? Kita ada 3 lagu sebenarnya yang mau kita puterin. Tapi kalau sempat nanti biar kita puterin lagu Bang Tajudin. Mau lagu apa tuh?
3: Lagunya udah 3 ya?
0: Udah 3 nih.
3: Oh iya, ya udah, kayaknya udah pas tuh, Mbak Mila.
0: Oke, terima kasih ya Bang Tajudin. Mau tanya-tanya gak sedikit? Atau gimana?
3: Iya, nanya yang biasa aja. Udah gimana hari ini, Mbak Mila?
0: Alhamdulillah, hari ini luar biasa kabutnya di luar sana. Tebal.
3: Oke, makan belum ya?
0: Belum makan nih, belum.
3: Nanti pulang ya.
0: Sebentar lagi pulang langsung makan nih. Ada acara lagi setelah ini sebenarnya.
3: Gimana, Mbak?
0: Sebenarnya nanti setelah siaran ini ada acara lagi.
3: Oh, ada acara. Oh iya. Gimana hari ini? Udah ngopi, Mbak Mela?
0: Ngopi udah tadi pagi.
3: Ngopi. Okay. Itu aja Mbak Mela, nanti ketemu lagi ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Tujudin. Iya.
3: Karena kan Mbak Mela mau cuti.
0: Iya, benar.
3: Kalau nggak cuti kan harusnya malam minggu, tapi.
0: Iya.
3: Nah, mau cuti nanti.
0: Malam Kamis malam dari rencana.
3: Iya, yaudah buat Mbak Melanya jaga kesehatan.
0: Terima kasih Bang Tajudin.
3: Dan apa ya? Sampai ketemu lagi Mbak Mela.
0: Iya,
3: terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi sama siang menjelang sore juga buat Bang Tajudin ya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, di formasi 14:47 menit kita akan hadirkan beragam lagu-lagu dangdut kembali untuk Anda. Kita hadirkan terlebih dahulu ada Gelombang Asmoro, ada terus Biduan Manis Manja, terus juga terakhir ada Enggak Bisa Bobo. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

dengan berakhirnya lagu biduan manis manja. Berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan sore hari ini. Dan lagu terakhir nanti kita akan hadirkan untuk Anda di RRI Sungai Penuh dengan Erni Armidi dan Doyo Enggak Bisa Bobo ya. Dan nantinya ada rekan kami Wendy De Ciptra yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya pendengar untuk kebersamaan sore hari ini. Dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pujian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Sebelajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di

Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 ya. Untuk Anda di mana saja berada, pendengar, tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya, Dian Oktavia. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Selengkapnya dilaporkan Rizka Amalia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Minimnya potensi hujan membuat kabut asap berpotensi bertahan dan meluas ke sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi Nabilatul Fikroh mengatakan, hingga saat ini tidak terdapat potensi hujan yang signifikan khususnya di kota Jambi ataupun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Menurutnya, kondisi kering diperkirakan akan masih berlangsung setidaknya dalam satu minggu ke depan. Bahkan kondisi tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga bulan ini.
2: Saat ini kita memang masih di dalam masa musim kemarau ya Mas. Jadi memang setiap hari kita tidak ada potensi hujan yang signifikan khususnya di kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi. Jadi memang untuk satu minggu ke depan, ya di dalam bulan ini kita masih kering, nggak ada hujannya.
1: Sementara itu, kabut asap yang sebelumnya lebih banyak dirasakan di wilayah timur Jambi kini mulai teramati hingga wilayah barat. Nabilatul menyebut, asap telah terpantau mencapai sejumlah daerah seperti Kerinci dan Bungo. Kondisi ini menunjukkan sebaran asap semakin meluas. Meski wilayah barat Jambi memiliki peluang hujan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur, BMKG menilai curah hujan tersebut belum cukup untuk mengurangi kabut asap secara signifikan. Pasalnya, sumber asap bukan berasal dari wilayah barat Provinsi Jambi. Bahkan BMKG juga tidak menemukan adanya titik panas yang signifikan di wilayah tersebut. Kondisi cuaca yang masih kering ditambah potensi hujan yang rendah di sebagian besar wilayah membuat kabut asap diperkirakan masih menjadi perhatian dalam beberapa waktu ke depan. Dari Jambi, Rizky Amal yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Saudara, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung menggelar ekspos awal musim hujan tahun 2026-2027. Dari hasil ekspos tersebut terungkap, awal musim hujan di wilayah Lampung terjadi tidak merata. Berikut wawancara Indra Ahmad dengan PMG Madya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya Mbak Eva Nurhayati yang merupakan PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung. Mbak Eva, gimana kabar Mbak Eva?
1: Alhamdulillah sehat
0: Mbak Eva ya. Mungkin dapat dijelaskan Mbak Eva terkait perkiraan musim hujan tahun 2026-2027 seperti apa ya Mbak Eva ya? Dari
1: pertama itu dibahas paling utama itu adalah terkait awal musim hujan di tahun 2026-2027, dan di sini BMKG menghimbau memang sih ya, kalau dikatakan distribusi hujan ini untuk awal musim ya, maksudnya tidak merata mas, jadi ada pembagian zona-zona wilayah atau zona musim tertentu ya, dan kebetulan di Lampung ini ada 12 zona musim, itu berbeda-beda awal musim hujannya, jadi tidak serta-merta serentak gitu ya, karena sifat dari pergerakan pola angin, pertama itu ya, angin yang berdasarkan pengaruh dari dinamika atmosfer secara global, itu pengaruh dari ENSO atau adanya El Nino saat ini akan di tahun ini akan mengalami pergeseran musim sebesar 2 sampai kemarin itu 5 dasarian, artinya ada mundur 2 sampai 5 dasarian di untuk penentuan awal musim. Nah, apa aja di situ wilayah-wilayahnya, termasuk di wilayah Lampung bagian barat itu ada zona 10, 11, 12 ya, 3 zona itu termasuk Sibar, Lampung Barat beserta Tanggamus bagian barat itu paling awal gitu ya untuk awal musim hujannya ini. Karena kenapa demikian? Ini arah berdasarkan dari arah angin ya, dorongan angin ya dari wilayah Samudra Hindia dan benua Asia dari atas itu membawa, karena sudah aktifnya monsun barat ya. Nah, itu pertama yang masuk awal musim hujan itu wilayah kedua, tiga zona itu gitu, tiga zona. Zona 10, 11, 12. Kemudian bergerak itu terjadi di bulan Oktober dasarian 2 hingga 3, artinya pertengahan Oktober hingga akhir Oktober gitu ya. Untuk awal musim hujannya ini. Jadi kalau dikatakan mundur, mereka ini ketiga zona wilayah ini, zona musim ini mundur sekitar 2 dasarian kalau nggak salah gitu ya mas. Kemudian ada beberapa juga zona wilayah yang mengalami pergeseran sekitar 3 dasarian, itu wilayah bagian tengah wilayah Lampung. Nah, itu termasuk zona wilayah, beberapa zona musim ya, saya tidak ingat berapa ininya, cuman termasuk wilayah Lampung Tengah, kemudian sebagian besar wilayah apa itu Wai Kanan ya, ke atas sedikit Mesuji, terus kemudian di sebelah ininya Pringsewu, Sawara. Nah, itu sekitar di bulan November awal hingga pertengahan November gitu ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, kemudian masuk ke wilayah agak timur ya, termasuk di situ Tulang Bawang, Mesuji, itu di sekitar November akhir hingga awal Desember. Dan daerah kita yang termasuk zona 6 ini ya, termasuk Bandar Lampung ya, sebagian wilayah Lampung Selatan, kemudian ada sebagian juga daerah Pesawaran. Nah, itu kemudian Metro dan beberapa wilayah sekitar itu masuk ke zona 6 itu di sekitar Desember akhir masalahnya. Kemudian ada juga yang masuk hingga melintas tahun, itu ada di wilayah zona 1. Zona 1 ini termasuk wilayah-wilayah yang disebutkan adalah Lampung Selatan bagian selatan, yang mulai dari Bakauheni itu sampai daerah Merbau Mataram lah ya, pokoknya tarik garis lurus ke atas gitu, hingga wilayah sebagian Lampung Timur ya, daerah Jabung dan sekitarnya itu Desember akhir hingga awal Januari tahun 2027, jadi lintas tahun. Nah, itu yang paling panjang pergeseran ininya, sampai kurang lebih 5 dasarian mundur dari normalnya gitu, awal musim hujannya. Nah, jadi intinya di sini kemarin kami menyampaikan ya ke berbagai sektor terkait, utamanya untuk dinas pertanian dan perkebunan misalnya gitu ya, pola tanam di sini mungkin ya kita bisa mengupayakan apa namanya menyesuaikan lah ya gitu ya, beradaptasi dengan keadaan yang saat ini. Memang mau nggak mau itu menjadi suatu tolak ukur ya, artinya apa, acuan ya,
0: acuan.
1: Artinya bahwa informasi dari BMKG terkait Eko ini gitu ya, berarti lah ada ini kebijakannya kok mundur kayak gini. Misalkan kebijakan dari sektor pertanian, misalkan berarti mulai sekarang sih udah misalkan apa namanya itu pengolahan tanah atau bagaimana. Nah itu paling sekitar bulan pertengahan Oktober ya, tapi sesuai dengan awal musimnya. Tapi makin ke daerah Lampung bagian timur ini di bulan Desember nih baru bisa dimulai gitu. Kecuali itu kan untuk lahan-lahan tanda hujan ya, kecuali jika misalkan ada irigasi itu mungkin ya masih bisa dibantu ya untuk pengairan ini bisa di lebih cepat gitu kan. Jadi kemarin di metro itu sudah ada penanaman di bulan ini. Kemudian untuk inti lainnya adalah penyampaian terkait puncak musim di sini juga. Karena awal musimnya berbeda-beda ya, tadi disampaikan, puncak pun mengalami hal yang sama. Gitu, tidak sama juga gitu kan. Beberapa wilayah itu lebih dulu puncak musim di bulan Januari untuk sebagian besar wilayah Lampung bagian barat ya, yang tadi saya maksud, Sisi Barat, Tanggamus ya, kemudian Lampung Barat, sebagian Waikanan. Sedangkan yang di daerah tengah itu sekitar bulan Februari hingga menuju ke sana, ke arah timur itu di bulan Maret gitu. Kurang lebih seperti itu Mas.
0: Baik Mbak Eva, ini terakhir Mbak Eva, apa yang ingin Mbak Eva sampaikan sebagai PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, terkait dengan perakiraan musim hujan tahun 2026-2027 ini Mbak Eva, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
1: Kami menghimbau kepada seluruh jajaran stasi atau stakeholder terkait ya, yang memang informasi BMKG ini sangat penting atau urgensi dari informasi BMKG ini diperlukan gitu kan. Diharapkan bisa menyesuaikan dengan informasi kami, karena memang kami berbicara ini berdasarkan hasil pengolahan data kami gitu kan. Terus kemudian melihat dari keadaan juga perkembangan dinamika atmosfer kami yang memang keadaannya tahun ini agak berbeda, tidak seperti tahun sebelumnya gitu kan. Karena tadi disinggung masalah terkait fenomena El Nino sangat kuat yang mengurangi asupan jumlah curah hujan di wilayah Lampung.
0: Baik, terima kasih Mbak Eva Nurhayati. Ya,

0: berikut tanggapan masyarakat terkait perakiraan musim, cuaca, dan apa yang mesti dilakukan, yang dirangkum reporter Rocky Eka Putra.
1: Untuk kondisi cuaca saat ini cukup mendung dan udaranya terasa sejuk. Dari pagi cuacanya terlihat belum terlalu panas, jadi masyarakat masih perlu memperhatikan perubahan cuaca. Kalau melihat dari kondisi seperti ini, kemungkinan hujan masih bisa terjadi. Jadi kalau mau kemana-mana sebaiknya tetap membawa payung atau jas hujan, terutama karena cuaca memang cukup mudah berubah-ubah.
2: Menurut saya cuaca kayaknya sudah mulai masuk musim penghujan ya. Sudah mulai tanda-tanda hujan di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Semoga saja hujannya tidak menyebabkan banjir dan sebagainya. Sehingga kita berharap nanti meskipun musim hujan, cuman ada panas-panasnya juga.
3: Menurut saya Pak, tentang cuaca di Curup hari ini cukup berubah-ubah ya. Kadang terasa panas, tapi kondisi mendung juga sering muncul sih Pak. Jadi kalau mau beraktivitas di luar tetap harus siap kalau tiba-tiba turun hujan kayak gitu Pak.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Laporan selengkapnya disampaikan Lamsihar Silitonga.
1: Kualitas udara di kota Palembang hingga saat ini pada level berbahaya berdasarkan stasiun pemantau BMKG konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui ambang batas normal. Kondisi ini langsung dirasakan oleh warga dalam bentuk bau bakaran yang menyengat, sesak napas hingga mata perih saat beraktivitas di luar ruangan. Bahkan intensitas asap yang pekat dilaporkan mampu menembus ke dalam rumah pada malam hari, mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Penebalan kabut asap di kota Palembang ini mayoritas berasal dari kebakaran lahan gambut dalam di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, tercatat ada sebanyak 1.654 titik panas di wilayah tersebut yang membakar kawasan Kecamatan Pangkalan Lampam, Pulau Geronggang, Cengal, Mesuji, Telung Selapan hingga Sungai. Menanggapi lonjakan titik panas yang signifikan tersebut, Kalaksa BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengambil langkah tegas dengan menambah kekuatan di lapangan. Satgas memastikan akan segera melakukan penebalan personil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2: Kita akan melakukan penebalan personil untuk di wilayah Oki, karena memang wilayah Oki ini merupakan salah satu daerah yang menurut kita mengalami kenaikan signifikan untuk kejadian baik itu fire squadnya maupun hazmatnya di wilayah Sumsel.
1: Sementara itu, tim Manggala Agni Kementerian LHK yang telah berjimbaku melakukan pemadaman darat selama 3 bulan terakhir mengaku terus menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari sergapan asap pekat hingga kemunculan kembali titik-titik api baru. Lamsihar Siltonga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk menanggung 19.000 warga JKN nonaktif. Ratna Agusari, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN sebanyak 19.077 warga berstatus nonaktif dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Upaya dilakukan menyusul adanya perubahan kepesertaan JKN baik yang berasal dari penerima bantuan iuran, PBI pemerintah pusat maupun peserta yang berdampak perubahan data sosial ekonomi. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembiayaan JKN perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Kalau tidak negara yang mengelola, maka nggak ada yang ngelola. Nggak ada perusahaan swasta mau ngelola BPJS ini dengan iurannya yang kecil, kemudian covernya besar, sampai hemodialisa bisa, sampai care lab ya. Care lab juga bisa tanggung, sampai CT scan ditanggung, banyak. Jadi kita berhusnuzon saja bahwa ini program yang betul-betul membantu masyarakat.
1: Menurut Ferry, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan masyarakat yang masuk kelompok prioritas tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Untuk menutup kebutuhan JKN ini dibutuhkan sekitar 6,2 miliar rupiah. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional juga dapat berdampak terhadap penerimaan sejumlah program pemerintah termasuk PBI JKN. Menurutnya perubahan desil tidak selalu disebabkan kesalahan administrasi.
2: Ketika masyarakat ditemui di desil 5, di desil 6 atau 7, ternyata fakta di lapangan rumah juga tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Maka dia harus dilakukan pemutakhiran, pembaruan data dengan downgrade desil.
1: Baharudin menuturkan masyarakat yang merasa kondisi faktualnya tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan desil perlu diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRISP Sungai Penuh.

0: Hujan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan dimulai pada November 2026 mendatang. BMKG Depati Parbo Kerinci menyebut fenomena El Nino membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan mulai terjadi pada awal bulan November tahun 2026 mendatang. Prakirawan cuaca BMKG Depati Parbo Kerinci Muhammad Nopal mengatakan fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Menurut Nopal, meski saat ini Kabupaten Kerinci masih berada dalam periode musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan musim penghujan telah dimulai.
2: Ya, November, Desember mulai masuk musim hujan. Kan biasanya itu bulan September, Oktober ini dah masuk. Cuma karena tadi ada El Nino tuh dia hujannya tuh mundur, Bang. Jadi musim kemarauannya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya sampai Maret dan April, biasanya Maret, April, Mei.
1: Di samping itu, masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan informasi dan perkembangan cuaca dari BMKG, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian Asep Sanjaya untuk Prosatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Dengan ada tambahan ini, Dinas Pertanian memastikan petani tidak akan kekurangan pupuk saat musim tanam tiba. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Tambahan alokasi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, terutama menjelang musim tanam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi Haryono mengatakan, tambahan pupuk subsidi yang diterima terdiri dari pupuk NPK sebanyak 1.700 ton dan pupuk urea sebanyak 900 ton. Penambahan tersebut menjadi kabar baik bagi para petani. Dinas Pertanian memastikan stok pupuk bersubsidi yang tersedia saat ini mampu mendukung kebutuhan petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
2: Untuk ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Kaur sekarang ini masih cukup banyak. Berarti baru-baru ini kita mendapat tambahan kuota dari Provinsi Bengkulu. Itu untuk NPK Puansetanya kita mendapatkan tambahan 1.700 ton dan untuk areanya ditambah 900 ton. Jadi dengan adanya tambahan ini untuk ketersediaan pupuk di Kabupaten Kaur seharusnya cukup.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian akan terus memantau distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat petani. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah kios menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Waikanan informasikan perakiraan cuaca masuk musim penghujan. Namun, Satgas Karhutlah tetap disiagakan. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Informasi yang kami terima dari BMKG Lampung bahwasanya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan.
2: Kabupaten Waikanan kini mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke penghujan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, wilayah Kabupaten Waikanan berangsur-angsur akan memasuki musim penghujan sepanjang bulan Oktober hingga November. Kendati demikian, curah hujan di wilayah setempat saat ini terpantau masih belum stabil secara merata. Hujan dengan intensitas tertentu dilaporkan telah mulai turun di beberapa titik wilayah Kabupaten Waikanan. Menanggapi dinamika cuaca tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif yang cepat. Ketua Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus menyiagakan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan. Suprianto juga menjelaskan, kesiagaan ini dilakukan mengingat Bupati Waikanan sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat di wilayah Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu, seluruh personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat BPBD, Satgas Karhutla, serta unsur pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya tetap siaga penuh. Pihak BPBD memastikan bahwa tim di lapangan selalu siap bergerak cepat apabila menerima laporan dari masyarakat. Tim akan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan cepat, baik dalam hal penanggulangan bencana maupun proses pendinginan atau pemadaman di lapangan.
1: Untuk informasi yang kami terima dari BMKG Lampung, bahwasanya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan. Artinya memang curah hujan masih belum stabil untuk di wilayah kita, tetapi di beberapa tempat tertentu itu memang sudah mulai hujan mulai turun. Dan ini artinya kita sedang dalam masa pancaroba. Nah, ini informasi yang kami dapat dari BMKG untuk saat ini. Ya, untuk Satgas Karhutla sampai saat ini memang masih kita siagakan karena memang Bupati sudah menetapkan status siaga darurat ya, bencana hidrometeorologi, dan tim kita dari TRC BPBD yang tim Satgas Karhutla bersama Damkar ini, TNI Polri kami tetap bersiaga. Dan kami kalau ada laporan terkait bahkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendinginan atau pemadaman.
2: Dengan kesiagaan penuh dari tim gabungan serta ditetapkannya status siaga darurat ini, pemerintah daerah berharap dapat meminimalisir potensi dampak buruk dari cuaca ekstrim. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi selama masa pancaroba. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Kabupaten Belitung Timur menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Kepulauan Bangka Belitung 2026 memasuki tahap akhir. Selengkapnya Septrian Ningsih melaporkan.
1: Kita belum ada dana 1% pun masuk secara cash, tapi mudah-mudahan ada.
2: Persiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahap akhir. 3 pekan menjelang keberangkatan, sejumlah kebutuhan yang sebelumnya masih menjadi pembahasan, terutama peralatan pertandingan dan skema keberangkatan kontingen mulai menemukan titik terang. Wakil Ketua Kontingen Porprov Belitung Timur Idon Fikri mengatakan rapat difokuskan pada koordinasi kebutuhan peralatan pertandingan yang akan digunakan para atlet Belitung Timur selama mengikuti Porprov. Menurutnya, kebutuhan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama dengan menyesuaikan kembali anggaran yang tersedia. Setiap cabang olahraga juga telah melakukan verifikasi terhadap kebutuhan peralatannya.
1: Kemarin kan sudah diklarifikasi masalah dana, misalnya tadi dana untuk tinju itu sebesar 10 juta gitu kan. Nah, jadi menyesuaikan dengan yang sudah kita atur kembali gitu, diverifikasi kembali gitu. Yang sekarang gitu. Dulu kan 360 sekian gitu kan pertandingan, sekarang cuma 298 itu ya. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kalau dapat duitnya. Kan kesepakatan itu.
3: Oh, iya. Tapi kan
1: kalau
3: ini
1: tidak dapat, ya itulah tadi kesepakatan. Ya kita tanggung sama-sama lah demi Belitung Timur ya itu.
2: Idwan menjelaskan bahwa besaran kebutuhan setiap cabang olahraga tidak lagi menggunakan perhitungan sebelumnya, melainkan telah disesuaikan melalui verifikasi ulang. Dengan pembahasan tersebut, Idwan menilai berbagai persoalan utama yang sebelumnya menjadi kendala dan persiapan kontingen kini telah memiliki kesepakatan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrian Ningsih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya, selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang saat ini masih melaksanakan segala aktivitasnya. Juga kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Juga baru Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Digital, juga kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM melalui penyediaan data dan informasi yang komprehensif serta mudah diakses. Ini bertujuan untuk mendukung pengembalian keputusan dan pengembangan pembiayaan UMKM yang lebih cepat, sasaran, dan berkelanjutan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Ediana Rai menegaskan, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Menurutnya, UMKM telah menggerakkan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dian menekankan akses pembiayaan penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas produksi, dan mendorong transformasi usaha. Pembiayaan juga membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan pasar. Hingga Juli 2026, total pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan mencapai Rp1.949 triliun. Secara tahunan, pembiayaan UMKM tumbuh 3,09% dengan perbankan yang masih menjadi sumber pembiayaan utama. Sektor perbankan memiliki pangsa 82,62% dalam pembiayaan UMKM, sedangkan PVML mencatat pertumbuhan 9,92%. Sementara pembiayaan UMKM dari perusahaan pembiayaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya mencapai 17,3%. OJK menilai keberagaman sumber pembiayaan memberi pilihan bagi UMKM sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tahap perkembangan usaha. Diversifikasi tersebut juga membuka ruang bagi industri jasa keuangan memperluas dukungan secara lebih tepat sasaran. OJK kini menyusun laporan perkembangan kinerja pembiayaan UMKM secara semesteran untuk memperkuat pemanfaatan data. Laporan tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi informasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, ahli dari pihak pemohon Bivitri Susanti menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka bukan mengartikan gugatan para pemohon kalah. Dia menilai MK melempar bola panas ke sejumlah pihak terkait keputusan tersebut. Menurut Bivitri, Hakim Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan tersebut karena pemohon tidak memiliki legal standing. Oleh karena itu, MK dinilai melempar bola panas atau tanggung jawab ke sejumlah institusi. Misalnya terkait impeachment, MK tersebut melempar bola panas ke DPR. Lalu yang kedua, Bivitri juga menilai MK melempar bola panas ke perangkap penegak hukum untuk segera mengusut dugaan manipulasi terkait hal tersebut. Lalu yang ketiga, MK juga disebut melempar bola panas ke DPR untuk menghukum anggota KPU yang kini menjabat. Selain itu, pendengar, Bivitri menilai MK melempar bola panas selanjutnya ke partai agar tidak mencalonkan Gibran pada pemilu 2029. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi MK telah menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka saat mendaftar Pilpres 2024. MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan

mengajukan gugatan. MK juga mengatakan gugatan yang diajukan oleh pihak yang bukan peserta Pilpres 2024, namun dalam pertimbangannya MK menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah setara SMA saat mendaftar sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran. Dia mengatakan MK tidak berwenang menilai keterpatuhan syarat capres-cawapres meski ada fakta soal tidak adanya ijazah Gibran saat belajar di luar negeri. Dia juga mengatakan ada lembaga yang berwenang terkait hal tersebut.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh sore ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dan nantinya di pukul 18.14 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya. Dan sembari menantikan dikumandangkannya azan maghrib di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya, berikut tembang-tembang religi akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Ciptra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, pakai kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Vamos.
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And he's here. The festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan keadaan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan ikuti program acara berikutnya, yaitu Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya Petrus Danga dalam acara siaran mimbar agama Katolik. Hari ini adalah hari Rabu, pekan

Biasa ke-27 dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik. Tema mimbar pada hari ini adalah berdoa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajari para murid menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Yesus memasukkan mereka ke dalam relasi keakraban ini. Melalui hal ini, Yesus juga mengajak para murid untuk melihat Allah bukan hanya sebagai Tuhan, penguasa semesta yang jauh dan tidak terjangkau oleh manusia. Sebaliknya, dengan memakai sapaan kekeluargaan ini, Yesus menunjukkan kepada para rasul bahwa Allah juga sungguh dekat dengan mereka seperti seorang ayah yang memiliki relasi akrab dengan anak-anaknya. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah hati kami agar mampu menghayati dan mendoakan doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar kami mampu mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Semoga doa kami menjadi ungkapan iman dan kasih kepada-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan, dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, 'Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.'" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berdoa adalah ungkapan hati, atau dalam istilah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus, luapan hati yang disertai dengan kasih yang tertuju kepada siapa ia berdoa. Dalam Injil Lukas kita mendapati banyak teks yang menyebutkan tentang aktivitas Yesus yang berdoa kepada Bapanya. Yang pertama, ketika Yesus berumur 12 tahun, ia pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya, Maria dan Yusuf. Selama berada di Bait Allah, Yerusalem, pasti Yesus menggunakan waktu untuk berdoa. "Aku harus berada di rumah Bapa-Ku," kata Yesus kepada orang tuanya, sehingga bisa diandaikan bahwa ia pasti berdoa kepada Bapa-Nya di rumah itu. Kedua, setelah menyembuhkan seorang yang penuh kusta, Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Mencari dan memilih tempat yang sunyi, jauh dari keramaian dan gangguan, adalah tempat yang ideal untuk sendiri bersama Bapanya. Ketiga,
sebelum memilih dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya sebanyak 12 rasul dengan tujuan untuk menyertainya dan untuk mewartakan Injil, Yesus pergi ke sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Bapanya. Kok lama sekali ya? Itulah kalau Yesus berdoa. Ia meluangkan waktu seluas mungkin untuk berdoa kepada Bapanya. Peristiwa penting ia persiapkan dengan banyak berdoa. Keempat, suatu kali Yesus berdoa seorang diri. Tempatnya di mana? Penginjil Lukas tidak menyebutkan. Ketika ia sedang berdoa, murid-muridnya datang kepadanya. Kedatangan mereka membuat Yesus terpaksa menghentikan doanya kepada Bapanya. Kedatangan mereka digunakan oleh Yesus untuk berdialog. Yesus berinisiatif untuk bertanya tentang dirinya, menurut pandangan orang banyak, dan juga menurut mereka sendiri, yang kemudian dijawab oleh Petrus, Mesias dari Allah. Jawab Petrus, singkat, tepat, padat, begitu mendengar pertanyaan sang guru, menurut kamu, siapakah aku ini? Kelima, setelah ke-70 murid kembali dari medan pelayanan, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berdoa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Keenam, dalam Injil hari ini dikatakan bahwa suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, di mana tidak dikatakan oleh penginjil. Ketika ia berhenti berdoa, entah karena Yesus memang sudah mengakhiri doanya, atau karena para muridnya datang, sehingga Yesus terpaksa menghentikan doanya. Kemudian mereka meminta kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Apakah selama mengikut Yesus, mereka tidak diajar berdoa? Persoalannya bukan di situ. Tetapi cara berdoa murid-murid Yohanes itu yang menggerakkan mereka untuk berdoa seperti mereka. Doa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Atas permintaan para muridnya itu, Yesus kemudian mengajarkan apa yang disebut doa Tuhan. Tradisi liturgi Gereja Katolik mempertahankan versi Matius yang lebih lengkap dengan 7 permohonan, bukan versi Injil Lukas yang singkat dengan 5 permohonan. Ketujuh, sebelum Petrus menyangkal Yesus, Yesus telah lebih dahulu mendoakannya supaya imannya jangan gugur untuk selamanya. Yesus tahu apa yang akan terjadi pada Petrus, muridnya, maka dia mendoakannya. Sebab ia adalah ketua dari ke-12 muridnya. Maka ia harus kuat imannya, sehingga bisa meneguhkan yang lain. Kedelapan, di Taman Getsemani, Yesus minta kepada para murid yang mengikutinya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setelah itu, ia sendiri menjauhkan diri dari mereka, lalu berlutut dan berdoa. Perhatikan saudara, ini di taman, tetapi Yesus berdoa kepada Bapanya dengan cara berlutut. Taman itu bagaikan bait Allah, tempat
dia biasa berdoa dan mengajar. Yesus tahu apa yang bakal terjadi, maka ia diliputi ketakutan yang hebat, sehingga makin bersungguh-sungguh ia berdoa. Kesembilan, saat Yesus berada di atas salib pun, ia masih berdoa. Kali ini ia berdoa syafaat untuk mereka yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kata Yesus dalam doanya. Kesepuluh, sebelum menyerahkan nyawanya, Yesus berdoa dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sebuah ending kehidupan yang indah dan menakjubkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu cara membangun kesiapan menjadi pewarta kerajaan Allah adalah dengan berdoa. Doa menjadi kesempatan, sarana dan jalan bagi kita untuk menjalin relasi dengan Allah. Dengan doa, kita dimampukan untuk menangkap dan mengenali kehendak Allah, serta menimba kekuatan dari Allah dalam menjalani kehidupan. Doa juga menopang karya misi gereja dalam mewartakan kerajaan Allah. Dengan berdoa, kita pun ikut serta menjaga kelangsungan karya misi gereja. Dengan berdoa, pertobatan dapat terjadi dan semakin banyak orang akan tergerak untuk membuka hati mereka bagi Allah. Doa menciptakan damai dan keselamatan. Bertekun dan bergembira dalam doa menjadi ciri khas murid-murid Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dari pemaparan penginjil Lukas tentang Yesus yang berdoa, bisa disimpulkan bahwa Yesus adalah seorang pendoa sejati. Ia adalah guru doa kita. Maka doa yang Yesus ajarkan, khususnya doa utama, yakni doa Tuhan atau doa Bapa kami, yang merupakan doa yang paling sempurna, harus menjadi doa harian kita juga. Cara Yesus berdoa juga mesti menginspirasi kita dalam berdoa. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.

0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan. Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu. Kan? Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh.
1: Dau dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam
1: ya, lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong yang kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam, diam. Oh
1: iya, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu, merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan depan nih di hari ada yang namanya mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya.
1: Ya kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, satunya
1: udah di Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang
1: nonton dulu adalah Yuni Shara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih effortnya lebih berjuangnya lebih gede.
0: Oke.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita gak bisa kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya, seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya gak dibawa kesini lagi.
2: Aduh, Mia, semuanya itu gara-gara tadi tehnya gak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta.
2: Selamat kabar? Ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan
2: deh. Jadi
1: jangan buka-bukaan. Ya, ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya, sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Yang lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silahkan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih, Mbak Ica. Dari mana, Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Clipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi deskripsinya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ, guys. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Judulnya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, nggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin.
3: Udah lama sekali, kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Cak ya. Lagi galau.
0: Oke, Cak.

0: Mas Dewi Kik sama Kik orang Sunda sama tuh.
1: Oh iya orang Sunda. Iya iya. Oh,
0: sama kabupaten Mas Dewi Kik mah kota gitu.
1: Betul.
2: Oke.
1: Silakan ya, Pak.
0: Selamat siang
2: Julia. Malam, bukan siang ini. Malam. Kok grogi sih Pak Irwan?
0: Soalnya lagi lal masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
1: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
0: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Orang artis menjadi idola saya itu.
1: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
0: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
2: Oke, siap.
0: Kalau dulu kan masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
1: atau peringan
0: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini? Siap, itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
2: Okay.
0: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik belajar sebagai banyak, pokoknya makan
2: siap banyak. Kalau begitu
0: itu berarti kaya ini termasuk.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewikinya ya.
1: Oke. Okay. Salam disampaikan.
0: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayahnya sebagai
1: kebetulan dia aja, dia berkarir kan sendiri Kang. Dia sekarang
2: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
1: Selamat malam Senja.
3: Iya, selamat malam Kakak.
1: Iya.
3: Ini ya.
2: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
3: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
1: Betul,
3: kan?
1: Betul. Senja Rianti ya, namanya terus bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
3: Mas Yudi Ismail.
1: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
3: Mas Julian. Ya.
1: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
3: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja sangat apa ya? Terima kasih.
1: Ya.
3: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
1: Iya Senja, betul sekali. Iya.
3: Mau nanya ini ya, Kak Julia?
1: Ya, Julia.
4: Oke. Okay.
3: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
4: Amin. Terima kasih.
3: Lagu terbaru ada Kak?
1: Tadi
2: ada.
1: Aku pernah
4: menunggumu.
1: Itu yang single terbarunya Senja?
4: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
1: Menunggu
4: kisah dulu apa kisah sekarang?
1: Ada deh. Ada aja.
3: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
2: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
1: Senja bagus banget ya menunggu Senja.
2: Nyari disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
4: Papuanya di mana?
3: Papuanya Nabire Kak.
2: Oh Nabire. Nabire.
3: Kota Nabire. Ya.
2: Siap.
4: Siap.
3: Asli Jakarta Kak ya?
4: Asli Jakarta.
2: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
4: orang
2: iya. Tadi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
4: Kok jadi ribut ya?
2: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
4: Kenapa?
1: Kenapa sih?
3: Palembangnya mana?
4: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
1: Di situ Senja.
3: Di Muba Kak.
4: Oh, di Muba. Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
3: Oh, di Babel. Belitung.
4: Iya, di Babel.
1: Pandan, siap.
2: Muba itu apa Muba?
3: Terima kasih waktu.
1: Muba yang nama daerah.
4: Terima kasih. Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
3: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
2: Aku menunggumu.
4: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
1: Dengerin ya.
3: Oke, Senja. Sukses selalu Kak.
4: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
2: Siap.
3: Oh.
2: Itu aja?
4: Oke, terima kasih Senja.
3: Ya, sedikit Kak ya.
1: Boleh.
2: Oh, silakan.
3: Yang bertugas malam ini di era Rina Bire. Kak Immanuel Sameri. Sukses selalu.
2: Oke.
3: Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara.

0: Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke,
0: okay.
2: Terima kasih,
0: Kak.
2: Terima kasih,
3: Senja. Sama-sama.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
5: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
1: sekarang sangat mudah sekali.
5: Sangat mudah, betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
1: Jadi enggak capek, Mas.
5: Enggak capek.
4: Seperti itu ya.
5: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, tek langsung dimasukin enggak. Ya, pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
1: Dan mau enggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau enggak mau mengikuti zaman.
5: Betul. Tuh, dengerin tuh ya, Diva Rock kita.
1: Keselak.
4: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
1: Yang gede banget.
5: Masa
1: kini.
4: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
5: Pernah berapa kali dong.
1: Ya.
5: Akhirnya ini sering lah.
1: TVRI kita sering juga.
5: Sering ya, waktu itu TPI juga ya.
1: TPI.
5: Iya,
4: zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada Senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
5: Terima kasih, Senja.
4: Sementara ada WhatsApp.
1: Kita bacain
4: WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
1: Ada fotonya lucu sekali.
4: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung kemungkinan
1: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
4: Oke.
1: Ucapkan assalamualaikum.
4: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
1: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
4: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
1: Ya, nanti akan dijawab.
4: Gimana? Huh?
1: Gimana?
4: Dari Jakarta Utara ya.
5: Oke. Okay. Jadi memang dulu.
4: Oh, dulu pernah di Male Voice.
5: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
1: Udah. Bersolo karir ya, Julia.
5: Sekarang bersolo karir saja gitu.
4: Oke.
5: Okay. Ya.
1: Siap, sudah terjawab.
4: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu.
4: Halo, Bu Farida.
1: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
4: Silakan.
6: Selamat malam. Dari Bu Farida ya, dari Palu.
5: Tabe.
4: Emang tabib bahasa
5: tabib Farida
6: yang lewat tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida hanya tanya ini saja, pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
4: Oke,
1: nanti akan dijawab.
4: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya dinyanyikan ya, lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
4: Oke, ini perintah ya Bu ya, biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
1: baik,
4: Bu.
1: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
4: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang di Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
1: Ya sudah kan.
4: Kapan?
1: Lah, tadi kan sudah. Oh,
4: tadi udah ya.
1: Selamat dan sukses.
4: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
5: Dan penciptanya dong.
4: Nah, ada penciptanya ya.
1: Penciptanya adalah Krisinyal ya.
4: Krisinyal.
1: Oh ya.
4: Kenapa kok senyum-senyum sih?
1: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
4: Oh, ya kan kemarin.
1: Ternyata beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
4: Kan kemarin itu sempat ini.
5: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
1: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya.
5: Video klip
1: ya?
5: Itu sebenarnya
1: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
4: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dong, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny. Joni.
2: Jo dari mana dong Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Ya.
2: Jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farih dari Palu, Ayuk Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Aja salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat
1: Pak
0: malam.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Ya,
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya.
3: Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah loh.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia, apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi, boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga, kepada silakan. Yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah, dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda.
0: Iya, pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono kene. Iya.
3: Ini kisahnya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Lah kan aku seumuran Anda.
1: Sian deh ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: hampir Sulawesi. Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atau Bang. Oh,
3: bukan maksudnya bukan provinsi ya, di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny aja mengajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia, Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, nggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak
0: Gandara ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapur Ramasari.
3: Terus
0: aku bilangin happy record nanti ya.
1: Mangkel kok Mas Yudi.
3: Terus okay, lagu terus. Apa yang paling sukses gitu ya kan?
0: Dari Oma di Solo Oma tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Melvoice itu yang paling sukses ya Putri selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Di Semarang pernah hits di Semarang
1: Radio.
0: Sahabat-sahabat Melvoice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Yeah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari
0: lari
3: nyata.
1: Yang penting enggak lari nyata.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, itu aku dengar tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Ya. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
1: selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas. Tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga. Mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja.
6: Ya.
0: Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yusa Purnomo Sabi.
1: Iya, Teteh.
7: Mm-hmm. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. Kakeknya.
1: Kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian gitunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh, silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh Gelis. Iya.
7: Kumaha damang?
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana kan, Teh? Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Boleh, pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh,
3: apa Bang. Tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa? Take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
7: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
3: aku
7: apa?
3: Pernah menunggu,
0: aku pernah menunggu,
3: Teteh pernah menungguku,
7: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap. Nanti malam
1: mantap ini,
3: diputar
1: Teh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih.
7: Ya, pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
1: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
3: Nanti sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu,
3: Yuri Ismail.
7: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye
0: bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ita Purnama Sari,
1: iya,
8: cintaku
1: Oma
8: padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudis, mana ada Soko?
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek. Kalo sama aku.
8: Kalau masuk Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh. Sampai keriting
0: ya jari. Ampun, oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Oma. Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Okay. Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo.
8: Uang kita galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dong. Kan kita yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
1: Oke.
8: Gitu. Kira-kira
3: gimana,
8: kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Israel.
8: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacar lah itu ya, kita.
8: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap.
3: Amin, amin, amin.
0: Ya.
3: Makasih Ayu.
8: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Ibu Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya.
1: Pertanyaan
8: satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon
0: gitu? Wah, jadi itu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Jawab, ya.
0: Siap.
8: Semuanya.
3: Yo.
8: Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke,
8: Om. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar.
0: Iya.
3: Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh,
1: tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Itu
1: loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Ada matador ya.
1: Ada
0: matador.
3: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi panitia. Pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
3: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya apa sih ada.
1: Nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Hafal ya. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau taekwondo?
3: Ya iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi Julia, apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Gitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya. Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak ya, usah ya. Oke.
1: Okay. Ya, tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh, Maria
0: Elsa
1: dari
0: NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, Tante.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selamat selalu Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama untuk
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan,
3: tahun berapa?
0: Oke, siap. Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam-salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah itu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga ketemu ya. Salam kenal ya, Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay.

0: dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
1: Mas Julian?
0: Waktu itu.
2: Waktu itu tahun kalau
0: manggung dulu.
2: Manggung.
1: Mm-hmm.
2: Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
0: 90-an ya.
1: Iyalah pasti.
0: Tahun 90 ya.
1: 90-an.
0: Oke.
1: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
0: Album perdana.
2: Album perdana.
0: Album perdananya.
2: Iya, album perdananya
1: itu, sama Melvis ya, atau solo?
2: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
1: itu tahun berapa, Mas?
2: Tahun 95 ya. 95-96 ya, kalau nggak salah.
1: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin, karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
1: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
0: Lah emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
1: Terluka.
0: Ya sudah lah ya.
1: Ya sudah lah.
0: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
1: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Yeah. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian. Tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host?
0: Kita oke, ditunggu ya.
3: Biar sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Udira.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke. Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Di kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu,
0: okay.
4: Itu sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
0: lah ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, gitu Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga harups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Jadi di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian. Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari sama-sama Jawa Timurnya.
1: Kalau kami Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya tak?
1: Asalnya dari Kediri, ya.
0: Mbak Ita.
1: Tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri
0: ya.
1: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kok tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
2: Aras.
1: Itu Aras, dengan Aras, Rita Aras. Dan Sarwana.
2: Oke, kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: ini surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah masari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah di panggung.
0: Udah ngantuk.
1: Udah ngantuk ya. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein ke situ tuwir Mas. Tak bales yo.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

0: Di Ruang Rindu saat ini di Jakarta. Setelah tadi sama-sama kita sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di malam hari ini bersama saya Andrea Satria tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp pendengar dan juga di line telepon kami tentunya di fix line ada di 0213440696 atau 0213441499. Saya ingin menyapa untuk yang ada di Bau-Bau dengan Bung Albert yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, selamat malam Bung Albert.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Bung Albert malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik-baik. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
1: Ya, ada saja dulu di situ.
0: Yang tersedia di playlist. Baik, disiapkan Utalikumahuma dengan Puncak Asmara, Bung Albert.
1: Iya, ya.
0: Baik, mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan.
1: Ya, selamat mendengarkan saja.
0: Baik, itu saja Bung Albert.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, baik, untuk itu ditunggu lagunya. Selamat ya, ya. Malam.
1: Selamat malam.
0: Bye, Bung Albert di Bau-Bau ikut playlist katanya. Berikutnya juga ada Teh Dinda yang ada di Bogor. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Apa kabar, Teh? Malam hari ini?
2: Kabar menanti ya.
0: Betul.
2: Kabar Teteh masih sehat dan belum ngantuk.
0: Alhamdulillah. Apa nih yang bikin gak ngantuk? Ada yang mau ditunggu?
2: Nungguin Andes selesai siaran.
0: Terima kasih. Dengan senang hati.
2: Widi juga selesai siaran.
0: Iya.
2: Gak apa-apa, nemenin Andes gitu.
0: Betul, terima kasih Teh.
2: Widi, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah katanya jempolnya diangkat. Teh, di Bogor hujan hari ini?
2: Rintik-rintik aja sih
0: rintik,
2: tadi.
0: Rintik-rintik ya. Iya, alhamdulillah.
2: Tapi sejuk juga.
0: Iya, ya.
2: Jakarta
0: sejuk.
2: Udah bagian hujan belum?
0: Belum Teh, tapi tadi sejuk dari sore dari siang ke sore hingga malam hari, nggak terlalu terik gitu.
2: Iya, betul. Mirip-mirip sih.
0: Betul.
2: Jadi tadi terik tapi terus redup gitu. Jadi sejuk gitu.
0: Betul. Karena. Baik. Tadi Dina ingin mendengar lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Lagu dari siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Aja dari R.I.M. aja deh.
0: Dari R.I.M. dengan judulnya
2: Everybody Hurt.
0: Everybody Hurt, tunggu sebentar. Everybody Hurt. Nah, itu dia nih, tunggu Teh ya. Saya dari judulnya Everybody Hurt. Iya Teh, malam hari ini belum tersedia Teh. R.I.M.
2: Kok enggak?
0: Itu
2: sih,
0: makanya biasanya ada.
2: Ini juga,
0: sudah dicari by judul dan by penyanyi R.I.M. Iya, nampaknya ada sedikit data error mungkin Teh. Ada mungkin lagu alternatif lain, silakan Teh.
2: Duh, kalau udah cari-cari lagi begini mikir lagi.
0: Iya makanya nih.
2: Dan The Course aja.
0: The Course dengan judulnya Teh.
2: Runaway
0: ada disiapkan untuk Teh Dinda. Salam yang mungkin Teh.
2: Okay,
0: yang ingin disampaikan
2: buat Andes Satria.
0: Amin.
2: Iya. Ya. Tetap bertahan, tetap semangat. Tugas belum selesai.
0: Siap,
2: gitu ya.
0: Iya.
2: Hati-hati nanti ya.
0: Iya Teh.
2: Oke, Teteh mau jumpanya. Selamat malamnya untuk sahabat Bogor Community ya.
0: Baik.
2: Bogor Community ini tadi nggak ada yang bergabung nih di ruang, apa ruang rindu nasional nih.
0: Iya.
2: Kemana ya? Agak-agak sepi. Ruang rindu nasional tuh tergantung bintang tamunya soalnya.
0: Oh iya.
2: Ya oke. Selamat malamnya antaranya tadi sahabat Bogor Community.
0: Iya.
2: Ada Bung Randy, Bung Brandy, ada Bang Hasan, ada Bang Ray.
0: Betul.
2: Lalu Bung Merpati dengan Dede Rio.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat beristirahat. Juga ada Navia, ada Mbak Atin, ada siapa lagi ya?
0: Iya.
2: Dan Diona di Jepang ya.
0: Kak Diona.
2: Dan monitoring juga ya.
0: Baik.
2: Oke. Okay. Sepertinya next time deh untuk yang lainnya.
0: Oke, okay, Teh.
2: Duluan deh, dilanjut.
0: Makasih banyak. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor tentunya. Masih dari Bogor, kita ke Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Silakan.
3: Selamat berbagi itu memori lewat lagu.
0: Iya, Kang. Apa kabar malam hari ini?
3: Baik.
0: Baik, mantap ini dia.
3: Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat-sehat, Kang. Siap. Malam hari ini mau mendengar lagu dari siapa? Silakan, Kang.
3: Saya pengen mendengarkan lagu Satu Keinginan dari Yana Yulio dulu dah.
0: Boleh, ditunggu. Satu Keinginan dari Yana Yulio. Baik, ditunggu sebentar, Kang. Yana Yulio dengan Satu Keinginan. Disiapkan tentunya untuk Kang Hasan. Tunggu sebentar, Satu Keinginan. Baik, Kang, disiapkan tentunya. Mungkin salamnya ingin disampaikan untuk pendengar lain.
3: Oke, tadi nggak dapat karena di 1499-nya ada gangguan katanya, kata Bapak.
0: Ya,
3: nggak dapat tadi saya.
0: Belum dapat ya. Akhirnya di sini kita jadi bertemu. Jadi
3: nggak dapat. Udah kemarin udah monitor aja. Udah tadi ada Bang Julian
0: Dekrita. Iya, Julian Dekrita, betul. Iya, Teh Dinda juga mungkin tadi. Teh Dinda doang.
3: Untung dia.
0: Baik.
3: Oke, buat Teh Dinda, Bang Rini, Bang Ray, sama Ica Amit, sama Nafia.
0: Baik.
3: Juga Bang Roni, Bang Aris, sekaliannya.
0: Siap.
3: Juga buat Puja, juga buat Cika Banda Aceh.
0: Oke.
3: Di Bone. Juga buat itu tadi Bang Albert.
0: Oh iya, Bang Albert di Bau-Bau.
3: Malam ya, Bang Albert ya.
0: Betul.
3: Buat semua-semuanya, seluruh Indonesia,
0: okay,
3: atau di seluruh Jakarta, di yang ruang rindu Uno Wilayah Jakarta, yang saya ucapkan selamat malam semuanya.
0: Baik, kan?
3: Kecuali Bang Ande sama Wang Widya sama Spice.
0: Spice, siap. Iya,
3: okay, selamat malam.
0: Malam. Kang Hasan, ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung tentunya di WhatsApp kami, ada di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di WhatsApp call, dan juga boleh di voice note tentunya. Dan di fixed line kami sekali lagi ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian. Tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau Arilles memanggil Raymond Airice Lumankun. Dahulu beralamat di Jalan Tanah Pasir, nomor tidak diketahui, RT 01 RW 07, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sekarang sudah tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai tergugat 2 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 480 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.JKT.BRT pada hari Selasa tanggal 10 November 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara Melinda sebagai penggugat melawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang dan mogot sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur,

bernama demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah Mbak Istana akan

kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita, tapi kita tidak menyadarinya.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian, obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung. Setidaknya sebelum kematian hadir, dan kita tak lagi punya pilihan apa.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

Saudaraku, sebenarnya apa yang kita cari? Kita hidup di gunung, merindukan pantai. Kita hidup di pantai, merindukan gunung. Kalau kemarau kita tanya, kapan hujan? Di musim hujan kita tanya, kapan kemarau? Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya ke rumah. Waktu tenang, ingin cari keramaian. Waktu ramai, ingin cari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluhkan biaya hidup dan pendidikan. Saudaraku, ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kebahagiaan tidak akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk kemuliaan kita. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan, yang nantinya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat,

Kenapa gelisah? Kenapa cemas? Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan. Maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar. Dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah. Dan itu sumber ketenangan.

oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak

sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Sudah berapa lama kita mencari bahagia? Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa.

mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadari.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian, obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung. Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa, cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu, ada yang lebih pintar dari kita. Dan kita juga

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabupaten kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Saudara pendengar, selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, edisi tanggal 8 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat ikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali di Dialog Mutiara Pagi pada pagi hari ini bersama RRI Sungai Penuh, dan alhamdulillah saat ini sudah hadir di studio narasumber kita yaitu Ustadz Aswandi Syafraini. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, terima kasih sudah hadir di studio RRI Sungai Penuh untuk pagi hari ini. Baik pendengar, pagi ini kita akan memperbincangkan topik terkait dengan tema kita yaitu syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, nantinya Anda juga bisa berinteraktif bersama kami di line telepon di 08 11 7870 9670. Pendengar, di awal marilah kita bersama-sama menyimak dan juga mendengarkan tausiah pembuka bersama Ustadz Aswandi Syafraini. Kami silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sarakallahu lazim. Para pendengar RRI Sungai Penuh di mana saja berada, yang sama-sama berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi hari ini kita telah dapat memulai aktivitas kita, diawali dengan kita mengikuti acara Mutiara Pagi RRI Sungai Penuh. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap doa dan selawat kita akan menyebab mendapatkan syafaat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu perintah Allah di dalam Al-Qur'an adalah kita diperintahkan untuk bersyukur. Di dalam potongan ayat yang Allah jelaskan kepada kita, uskurli wali walidayya, bersyukurlah kamu kepada Allah, berterima kasihlah kamu kepada orang tua. Bahkan saking pentingnya bersyukur ini, Allah beri berita gembira kepada kita, dan berita gembira itu disertai dengan ancaman bagi orang yang tidak mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mau bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka janji Allah, nikmat itu akan ditambah. Baik itu ditambah secara kualitas maupun ditambah secara kuantitas. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau bersyukur atau kufur dengan nikmat Allah, maka yang sudah diberikan itu bisa jadi azab. Ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, maka azab Allah sangat pedih. Azab itu bisa saja di dunia dan pasti nanti akan terima azab di akhiratnya Allah SWT. Maka Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Latul Ibul Minan membagi syukur itu menjadi tiga. Pertama adalah asyukri biqalbi, syukur dalam hati. Syukur dalam hati itu adalah meyakini sepenuhnya bahwa semua yang ada pada diri kita ini itu adalah pemberian daripada Allah SWT. Mata diberikan oleh Allah, telinga diberikan oleh Allah, kaki, mulut dan semua. Kita makan dari Allah, kita minum dari Allah, kita bisa tidur dari Allah. Nah, ini harus kita yakini sepenuhnya. Ya. Artinya apa? Hari ini banyak orang yang lupa. Kalau sudah dapat sesuatu itu, lupa kepada Allah. Kalau dia mendapat suatu pangkat jabatan, dia mengakui bahwa ini karena kehebatannya, ini karena dia sekolah tinggi, ini karena dia bisa melobi dan segala macam. Nah, ini yang membuat Allah murka kepada kita. Bahkan apapun keadaan yang ada pada diri kita ini, meyakini semata-mata ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasukri bil lisan. Artinya syukur itu dengan selalu kita menyebut-nyebut nikmat Allah yang Allah berikan. Jangan kita sebut yang belum ada, tapi sebut saja yang ada. Karena yang ada saja kalau kita sebut tidak pernah selesainya. Ya, saking banyaknya. Nah, hari ini orang sering mengeluh, menyebutkan yang belum ada dia dapatkan. Dia tidak sama dengan yang lain. Orang lain banyak dapat. Orang lain rumahnya besar. Orang lain mobilnya bagus. Tetapi saya kok seperti ini. Rumahnya sederhana, tertimpa sakit lagi, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak dikenal di mana-mana. Nah, padahal yang sudah ada itu sangat besar, yang kadang-kadang kita lupa menyebutkan. Contohnya, kalau mata kita, kalau kita tidur, maka kita tidak bisa melihat. Kalau telinga, kalau kita tidur, kita tidak bisa mendengar. Tapi ada yang kita tidur, itu nikmat itu berjalan terus, seperti kita bernapas. Nah, bernapas itu, ketika kita tidur, napas kita berjalan juga terus. Coba bayangkan kalau kita, napas kita dihentikan oleh Allah. Baik kita tidur maupun pada saat kita tidak tidur. Begitu juga jantung kita bergerak. Walaupun kita dalam kondisi tidur, jantung kita bergerak terus. Dapat kita bayangkan kalau jantung kita berhenti bergerak. Berarti apa? Kita sudah tidak berada di atas dunia lagi. Nah, hari ini walaupun kita tidak punya apa-apa, tetapi napas kita masih ada, jantung kita masih bergerak. Ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Maka ini harus sering kita tonjolkan, sering kita munculkan, sering kita sebut. Ya. Yang ketiga, as-syukri bil arkam. Syukur dengan perbuatan. Nah, kalau setiap apa yang kita dapatkan hanya sekadar mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, tetapi tidak tampak di dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, bukti daripada kita menyukuri segala nikmat yang Allah berikan, maka kita mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari salat aja terus. Maka Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau nanti kalau sudah berada di akhirat dijamin 100% masuk ke dalam surga? Kenapa engkau masih malam kurang tidur melaksanakan salat?" Ya kan? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, ketahuilah apakah tidak pantas saya ini selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita." Nah, mengerjakan satu perintah Allah, baik yang fardu maupun yang sunat, ini adalah bentuk daripada syukur kita kepada Allah SWT. Nah, hari ini orang hanya sekadar mengucapkan syukur, cuma sekadar alhamdulillah saja. Tapi perintah Allah banyak yang ditinggalkan. Jangankan perintah yang sunat, perintah yang wajib aja disepelekan. Ya, perintah yang merupakan tiang agama itu dianggap kapan sempat dikerjakan, kalau terlambat tidak apa-apa. Nah, padahal bentuk daripada syukur yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah tadi adalah mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, kemudian kita jauhkan daripada semua larangan Allah SWT. Gitu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya.
0: Ya, dan baik pendengar, tentunya kami menunggu partisipasi Anda untuk ikut bergabung bersama di line telepon di 0811-7870-9670. Dan Pak Ustadz, ya, tentunya apa sih perbedaan antara syukur dengan sekedar merasa senang atau puas nih Pak Ustadz?
1: Ya, orang senang itu belum tentu dia bersyukur. Karena orang terlalu senang kadang-kadang lupa juga kepada Allah. Tidak ya, saking gembiranya. Oh, anaknya baru lulus pegawai negeri, anaknya baru lulus tes ini, tes itu, senangnya luar biasa. Tetapi tidak diimplementasikan di dalam wujud tadi, apa yang kita katakan tadi, as-syukri bi'arkam. Tidak ditampak di dalam perbuatan dia sehari-hari. Ya. Nah, maka rasa senang kita kalau kita ikuti dengan ingat bahwa kesenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serta-merta kita menyempurnakan semua perintah Allah kepada kita, maka inilah yang dikatakan syukur. Tetapi cuma hanya sekadar senang saja ya, diposting di medsos Ini cuma sekadar memberitahukan kepada orang. Oh ya. Oh, anak saya ini hebat. Anak saya ini
0: termasuk ria enggak itu?
1: Ria. Ya, ria. Oh, ria ini sangat bahaya, sangat identik dengan syirik. Nah, kalau sudah syirik, ini sudah
0: iri,
1: putus
0: dengki
1: hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Sudah masuk ke yang lain-lain gitu.
1: Sudah jauh daripada bentuk daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sempurna imannya itu ketika dia mendapat kesenangan itu dia ingat kepada Allah SWT. Karena tidak ada satupun apa yang diberikan oleh Allah itu yang tidak dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Summalatus alunna yauma izin anin na'im. Setiap apa yang diberikan oleh Allah SWT, ingat, jangan kamu lupa kepada Allah, karena nanti kamu pertanggungjawabkan semua kesenangan itu. Gitu, Mbak.
0: Iya. Dan juga Pak Ustadz, nikmat Allah itu kan tidak terhitung banyaknya nih.
1: Iya.
0: Dan juga menurut Pak Ustadz sendiri, nikmat apa yang paling sering manusia lupa untuk syukuri, Pak Ustadz?
1: Ya, sebenarnya sangat banyak ya, nikmat-nikmat Allah itu yang lupa. Terutama sekali nikmat sehat.
0: Iya.
1: Kan itu. Kalau sakit mengeluh, tapi kalau sehat lupa.
0: Iya, betul.
1: Sekarang bagaimana kondisi orang sakit, orang yang sedang terkapar di rumah sakit. Kadang-kadang penyakit yang deritanya itu bukan satu penyakit. Nah, ada yang namanya kombinasi.
0: Iya.
1: Nah, 1, 2, 3. Nah, dia mengeluh. Tetapi ketika sudah sembuh, itu dia lupa. Siapa yang menyembuhkannya? Nah, padahal kita yang sehat seperti ini. Nah, saya bisa dari rumah datang ke RRI ini. Ini kan semata-mata diberikan oleh Allah SWT. Coba kalau sempat kaki saya sakit, sehingga saya tidak bisa datang. Yang paling lupa manusia ini, itu pada nikmat kesehatan. Padahal nikmat kesehatan ini sangat mahal. Sangat mahal. Orang yang terkapar di rumah sakit saja kadang-kadang, ingin sehat, cari uang, harus apa, harus dioperasi, apalagi sampai dirujuk ke luar daerah, kan? Itu yang repot kan bukan orang sakit saja, termasuk keluarganya, mencari biaya, sampai di misalnya di Padang, di Jambi, cari tempat tinggalnya, cari makannya bagaimana, itu kalau sudah sakit, tapi kalau sudah sehat lupa, seolah-olah dia sehat ini karena saya memang pola makan saya bagus, saya menjaga ini. Nah, ada orang yang sudah berusaha maksimal untuk menjaga kesehatannya, tapi tetap sakit juga. Kenapa? Karena kita yakini bahwa sakit ini diberikan oleh Allah SWT. Nah, untuk itu, bagaimana kita redo dengan waktu kita sehat, maka kita juga harus redo dengan kita sakit. Karena semuanya itu ada keuntungannya. Ketika kita sehat, karena ini diberikan oleh Allah SWT, sehingga ibadah kita ini lebih sempurna daripada kita sakit. Kalau kita sakit, sholatnya kadang-kadang duduk, kadang berbaring. Tapi kalau kita dengan sehat ini, sholat kita bisa berdiri sempurna. Jadi ridho dengan kondisi kita sehat, begitu juga ridho dengan kondisi kita sakit. Karena sakit itu pun, kalau kita mau bersabar, ini jadi penyebab daripada Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Gitu.
0: Iya. Dan juga ini kan bahwasanya ada nikmat kecil seperti bisa bernapas, bisa melihat dan bisa mendengar. Mengapa seringkali kita anggap remeh hal itu, Pak Ustaz?
1: Ya, karena kita menganggap ini seolah-olah semua orang ini mendapat nikmat melihat. Ya, mendapat nikmat bernapas. Padahal dia tidak tidak ingat bahwa ada orang yang punya mata tapi dia tidak bisa melihat. Ada orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Nah, kan? Matanya sepertinya sehat. Telinganya seperti sehat tapi tidak bisa berfungsi. Kenapa? Sudah Allah ambil nikmat itu. Nah, di sekeliling kita juga ada orang yang sudah masih punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Ada yang sudah punya tangan, ngangkat tangannya aja tidak bisa. Makan aja harus disuap oleh orang lain. Padahal tangannya masih ada. Nah, kan ini yang maksud daripada asyukri bil arkom. Harus kita sering sebut-sebutkan supaya kita jangan lupa. Alhamdulillah saya masih punya tangan, tangan saya masih berfungsi. Alhamdulillah saya kaki saya masih berfungsi. Coba bayangkan kalau kaki saya sudah bisa tidak bisa digerakkan. Mata saya sudah bisa tidak bisa melihat. Mulut saya sakit aja. Nah, sehingga saya susah menikmati makanan yang diberikan kepada kita. Nah, itu maksudnya harus kita sering sebut-sebutkan supaya jangan kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
0: Iya. Dan ada WA darinya 085266 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mila, selamat pagi Pak Ustadz. Ingin bertanya, ada orang yang hidupannya berkecukupan tapi selalu merasa kurang. Ada orang yang hidup pas-pasan tapi selalu bersyukur. Apa sih rahasianya nih Pak Ustadz?
1: Maka dalam agama kita ini diajarkan sifatnya qanaah. Ya, qanaah itu menerima apa adanya. Nah, maka paket kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah semua cara hidup yang harus kita tiru, yang kita tiru. Kita lihat Nabi ini kalau berdoa kepada Allah itu langsung diijabahkan oleh Allah SWT. Yeah. Kenapa Nabi tidak minta kemewahan? Enak. Orang saja kalau sudah jadi gubernur tengok fasilitasnya sangat
0: mewah. Luar biasa.
1: Luar biasa. Ya, rumahnya besar, mobilnya ganti-ganti, difasilitasi oleh negara. Nabi ini adalah memimpin manusia seluruhnya. Kenapa dia tidak minta fasilitas? Nah, di dalam cerita agama kita sering dengarkan bahwa Nabi ke Taif itu 90 kilo jalan kaki. Kenapa tidak Allah berikan kendaraan mewah, unta yang sehat, yang kecepatannya tinggi? Nah, itu tandanya apa? Untuk supaya umatnya ini mempraktekkan hidup ini menerima apa adanya. Tidak pernah kita dengar cerita Nabi Muhammad SAW rumahnya besar. Pasti diceritakan paling rumahnya 4x6. Nah, Nabi lebih sering berpuasa daripada makan. Kalau kita sekarang ini kan sedikit-sedikit makan. Apalagi orang yang sudah punya apa itu kekuasaan, sudah punya. Ya, makannya itu seolah-olah itu semaunya. Kenapa? Karena dia difasilitasi. Nah, Nabi yang menguruskan umat di seluruh alam ini, dia tidak minta fasilitas yang seperti itu. Kenapa? Karena memang betul-betul memikirkan kehidupan orang banyak. Nah, hari ini manusia sudah diberikan tapi merasa tidak cukup. Ini namanya tidak bersyukur. Tidak qanaah, tidak mau menerima apa adanya. Ya, ini yang membuat wala in kafartum inna azabi lasadid. Artinya merasa tidak cukup ini sudah merupakan laknat. Merasa kurang selalu ini merupakan penderitaan yang Allah berikan kepada. Ada orang yang fasilitasnya sederhana saja. Ya, nah, kendaraannya waktu datangnya cuma motor aja, tidak pernah punya mobil apa. Tapi enak, enjoy. Kenapa? Karena dia tidak minta lebih daripada ketentuan Allah. Kalau kita paksakan untuk mendapatkan melebihi daripada apa yang ditentukan oleh Allah SWT, nah kita jadi susah. Contohnya, kita berutang untuk beli baju. Kita berutang untuk memperbesar rumah. Kan yang susah kan kita. Nah, kalau kita mau menerima apa saja yang sekadar diberikan oleh Allah SWT, nah kita tidak punya utang, kita tidak punya permasalahan dengan manusia lain, kan hidup kita jadi tenang. Maka berusahalah kita menerima apa adanya, tidak menuntut melebihi daripada di luar kemampuan kita. Ini namanya orang yang bersyukur.
0: Iya. Dan selanjutnya ada juga darinya 08199 sekian-sekian darinya Ibu Yusna di Sungai Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, selamat pagi Pak Ustadz. Mengapa rasa tidak puas dan selalu ingin lebih bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran nih Pak Ustadz?
1: Iya. Makanya saya sering mengatakan, seringlah kita mendengarkan nasihat-nasihat agama. Di dalam kehidupan kita ini, kita harus banyak dekat dengan pengajian-pengajian atau sering, apalagi sekarang ini kalau kita tidak sempat di dalam pengajian-pengajian formal, ya kan? Sekarang ini fasilitas kan sudah disiapkan semuanya. Artinya apa? Walaupun itu melalui media sosial, melalui YouTube, melalui apa, banyak sekali nasihat-nasihat agama yang bisa kita dengarkan sehingga kita tidak terjebak daripada kekufuran. Nah, sementara kondisi dunia sekarang ini, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ini banyak orang yang terjebak. Kenapa? Karena kita berlomba-lomba untuk kemewahan, berlomba-lomba untuk menampilkan hal-hal yang kita tidak mampu. Padahal itu dilarang oleh agama. Nah, dalam surah At-Takatsur, Allah jelaskan kepada kita. Allahakumut takatsur. Bermegah-megah, bermewah-mewah, berlomba-lomba kamu data dunia. Hatta zurtumul maqabir. Kamu akan masuk kubur. Nah, orang yang lupa, yang selalu tampil dengan hal-hal yang di luar kemampuan, itu adalah orang yang lupa dengan akhirat. Orang yang lupa akan mati. Maka untuk menyadarkan diri kita,

0: Dan Allah kalau ada beban yang diberikan kepada kita, pasti Allah memberi beban yang ada kemampuan kita, yang di luar kemampuan kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bangun, maka kita diperintahkan untuk membaca doa. Alhamdulillahillazi ayyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya apa? Syukur saya ini dimatikan oleh Allah sementara. Dimatikan oleh Allah sekian beberapa jam. Kemudian dapat dibangunkan kembali, dapat dihidupkan kembali. Ini itu maksud daripada kita berdoa, kita bersyukur. Saya ini bisa hidup kembali dan bisa melaksanakan aktivitas kembali. Ada orang yang sudah ditidurkan oleh Allah tapi tidak bisa bangun. Apalagi yang bisa dikerjakan kalau sudah tidak bisa bangun. Langsung ke akhiratnya Allah SWT. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga, kita tidak bisa menikmati rumah yang sudah kita bangunkan, kita tidak bisa menikmati jabatan yang baru kita dilantik tadi. Ini kadang-kadang kita lupa dengan itu. Dengan selalu mengingat bahwa semua itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat bangun bersyukur, dapat mandi bersyukur, dapat berjalan, dapat kita pakai baju, dapat ke kantor, dapat aktivitas. Kita syukuri daripada semua itu sehingga hari-hari begitu kita bangun pagi diawali dengan kita melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu tidak cukup dengan wajib saja. Kita juga semua yang sunat-sunat itu, salat sunat fajar, salat sunat tahajud dan sekarang kita kerjakan bentuk daripada kita menyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Iya. Dan juga bagaimana jika kita, Pak Ustadz, sedang dalam masalah berat dan sulit sekali untuk merasa bersyukur, apa yang harus kita lakukan untuk pertama kali ini, Pak Ustadz?
0: Pertama kali kita memang menjauhi orang-orang yang membawa kepada kita dalam hal kesulitan tersebut. Yang kedua, mendekati orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah. Cari teman dulu. Kenapa? Teman ini sangat berpengaruh. Karena membuat kita terjebak kepada kekufuran itu kadang-kadang teman-teman dekat kita juga. Sehingga kita lama-kelamaan larut dengan hal-hal yang tidak mau bersyukur. Lalu larut dengan kemewahan, larut dengan berlomba-lomba untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang pertama sekali yang kita kerjakan itu adalah kita mendekati orang-orang yang bisa memberi penyegaran pada kita. Menjauhi orang-orang yang menyebabkan kita ini kesulitan dalam kehidupan. Kemudian baru kita mengerjakan ketika kita sudah dalam suasana kebaikan tadi, teman-teman kita jadi baik, maka ini yang menyebabkan kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ketika kita masih berada di tempat-tempat yang banyak kemaksiatannya, banyak yang memudahkan kita untuk membuat dosa, terutama untuk teman-teman kita yang selalu membisik-bisikkan kita kepada arah. Nah, ini susah kita bangkit, susah untuk kita melaksanakan perintah Allah. Itu maka awalnya kita mencari teman-teman kita yang bisa bermanfaat untuk kehidupan agama kita, kehidupan akhirat kita.
1: Ya, istilahnya siapapun temannya, yang penting ke arah kebaikan nih, Pak.
0: Ke arah kebaikan. Nah, kita kadang-kadang lupa karena saking enaknya berteman, asiknya berteman. Kadang-kadang kan terbawa kita.
1: Terbawa arus.
0: Mulai dari bermewah tadi. Bermega-mega. Kita yang sudah berkeluarga, yang punya suami. Kadang-kadang kita lupa suami kita cari duit bagaimana. Kalau kita tahu bagaimana susahnya suami kita, sehingga kita tidak berteman kepada orang-orang yang akan menyebab kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya. Dan Pak Ustadz, karena kita sudah beranjak di formasi 5 lewat 44 menit terakhir, jika pendengar hari ini ingin mulai membiasakan diri bersyukur, apa sih langkah pertama yang paling mudah untuk dilakukan nih, Pak Ustadz?
0: Iya. Yang paling mudah kita lakukan itu pertama kita menetapkan di dalam hati kita. Dalam hati kita ini merasakan bahwa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sangat banyak, tidak terhitung. Apabila kita menghitung, kita tidak mampu. Maka syukurilah apa yang ada dulu. Jangan memaksa kehendak daripada yang tidak ada. Yang kedua, selalulah kita menyebut-nyebutkan apa yang telah Allah berikan kepada kita.

0: Yang ketiga, maka mulailah kita mengerjakan perintah Allah dari hal yang seringan-ringan mungkin. Contohnya, yaitu mulailah kita mengerjakan sholat. Dan sholat itu nanti kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kita biasakan diri kita membaca Al-Quran. Kita biasakan diri kita berzikir, berselawat. Kemudian, carilah teman-teman kita yang membuat kita ini nyaman. Kalau teman yang mempengaruhi kita kepada arah-arah yang urusan dunia semata-mata, ini pasti kita akan jadi sulit nanti. Ya. Nah, kemudian setelah suasana di sekeliling kita sudah baik, sehingga kita mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.
1: Iya. Baik Pak Ustaz, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin di akhir ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita, silakan Pak Ustaz.
0: Ya, terima kasih Mbak. Ayat yang Allah berikan kepada kita seperti yang saya bacakan tadi, auzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah janji pasti ditambah. Nah, yang berjanji ini Allah, ini tidak ada mungkir. Kalau manusia yang berjanji itu banyak kelirunya, tapi kalau Allah berjanji tidak ada satu pun yang meleset. Nah, ketika Allah berjanji menambah dari nikmat itu, walaupun kadang-kadang di atas dunia ini tidak tampak tambahan nikmat itu. Nah, kalau tidak ditampakkan tambahan nikmat waktu di atas dunia, ini juga kebaikan untuk kita. Kenapa? Semua itu akan kita nikmati ketika di akhiratnya Allah SWT. Kenapa tidak Allah tampakkan di atas dunia? Ya, dunia ini kan sebentar. Dunia ini tidak lama. Sementara akhirat ini sangat lama. Nah, Allah menginginkan kita menikmati itu dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau mengerjakan perintah Allah, ya, tidak mau meyakini bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, nah, nanti azabnya sangat pedih. Waktu di atas dunia kita tidak ada nampak azab. Ya, sampai mati jabatannya banyak terus. Sampai mati jabatannya tinggi terus. Sampai mati uangnya banyak terus.
1: Banyak terus.
0: Kan tidak nampak azab yang Allah berikan kepadanya. Tapi nanti ini azab ini akan dikumpulkan di akhirat juga. Azab di akhirat ini jauh lebih pedih bagaimana dengan penderitaan kita di atas dunia ini. Maka untuk itu, kepada kita semuanya yang mendengarkan mutiara pagi hari ini, maka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu adalah merupakan kewajiban. Mulailah kita dari dalam hati kita, kemudian sering kita menyebut-nyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita wujudkan, implementasikan di dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan dari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Mutiara Pagi kali ini. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi bersama Ustadz Atwan di Syafraini dan saya pembacara Melavika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Dan kami akhir perjumpaan kita di Mutiara Pagi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan warta berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan warta berita daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Musim kemarau yang melanda kota Sungai Penuh membuat debit air Perumda Tirta Kayangan menurun. Kabut asap menebal, pendapatan ojek di kota Jambi turut terdampak. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Mela Fika. Inilah berita selengkapnya. Musim kemarau yang melanda kota Sungai Penuh membuat debit air bersih milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan. Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran suplai air bersih ke sejumlah perkantoran dan pemukiman warga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Perumda Tirta Kayangan rutin mengerahkan mobil tangki guna menyuplai air bersih ke wilayah yang mengalami gangguan pasokan. Salah seorang petugas Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh Maulid Teriza mengatakan, selama satu bulan terakhir pihaknya intens menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki. Ia menyebutkan Perumda Tirta Kayangan siap mengirimkan pasokan air bersih kepada warga yang membutuhkan.
2: Lain sudah sebulan lebih kalau ibu. Kalau mobil tangki kita turun dua. Ini memang keterbatasan istilahnya debit air apa ya?
3: Ya memang debit air ya turun musim kemarau. Ada hujan sebentar kemarin juga tidak mencukupi juga. Di daerah, apalagi di daerah Sungai Penuh, daerah perkantorannya apalagi nih, fokusnya perkantoran juga ada ini, suplai airnya memang kurang.
2: Selain perkantoran, ada juga masyarakat bang yang meminta bang untuk bantuan air.
3: Masyarakat biasanya kalau ini bang, kalau acara-acara sih kan jadwalnya ada sebenarnya. Kayak di daerah sini kan malam nih jadwalnya. Ya kalau untuk kebutuhan masyarakat cukup lah. Cuma ada beberapa titik mungkin yang memang tidak masuk.
1: Ia menambahkan masyarakat yang mengalami gangguan pasokan dapat menghubungi petugas Perumda Tirta Kayangan untuk mendapatkan bantuan air bersih. Perumda Tirta Kayangan menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Pendengar, pemerintah terus pacu pelatihan pengurus Kopdes lewat Kementerian Koperasi. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
4: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia ataupun SDM. Melalui Kementerian Koperasi, berbagai program pelatihan bagi para pengurus koperasi desa terus digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Kopdes tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu mengelola unit usaha desa secara profesional, akuntabel dan juga berbasis digital. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Saukani menyampaikan bahwa penguatan Kopdes merupakan pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di desa. Oleh karena itu, pengurus Kopdes dibekali berbagai materi krusial, mulai dari manajemen tata kelola keuangan, penyusunan laporan keuangan, hingga strategi pemasaran produk lokal.
5: Pengurus koperasi itu adalah kaulah muda. Ada sebagian mungkin itu ya SDM-nya masih kurang ya. Namun demikian sekarang ini selalu dilakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengurus koperasi itu secara pikon ya, online atau Zoom langsung dari kementerian kepada pengurus koperasi untuk memberikan pemahaman mereka terhadap apa itu koperasi, kemudian bagaimana pengembangan bisnis dari koperasi Merah Putih itu sendiri.
4: Selain tata kelola internal, pelatihan ini juga difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital. Para pengurus dianjurkan untuk menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital dari platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar produk-produk unggulan desa. Melalui program pelatihan yang masif, pemerintah berharap Kopdes dapat terus berkembang pesat, memutar roda perekonomian lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa. Muhammad Isman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kabut asap menebal, pendapatan ojek di kota Jambi turut terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan Meilita.
6: kabut asap yang semakin menebal di kota Jambi mulai berdampak pada aktivitas masyarakat. Jarak pandang yang semakin terbatas membuat suasana jalan tampak diselimuti kabut. Sementara aktivitas masyarakat tetap berlangsung di tengah kondisi udara yang kurang bersahabat. Kondisi tersebut turut dirasakan para pengemudi ojek yang setiap hari beraktivitas jalan dan terpapar langsung dengan udara. Salah seorang pengemudi ojek di kawasan Kota Baru, Alex, mengaku kondisi asap membuat dirinya mengalami sesak napas saat bekerja. Selain berdampak pada kesehatan, kabut asap juga membuat jumlah penumpang mengalami penurunan yang cukup drastis.
7: Pedih matu begitu. Sesak napas sekarang ya. Sekarang bila cuma anda lah ojek sekarang dapat 30-20. Cuma anda sekarang kan pengaruhlah dengan asap ni. Sekarang banyak ada keluar juga kan. Kalau lebih biasa ni dapatlah 50-70 kan. Apalagi anak sekolah dah 20 sekarang. Ya, banyak juga lah langganan anak sekolah kan. Adulah semuanya pengaruh.
6: Sebelum kabut asap menebal, Alex mengaku dapat melayani sekitar 50 hingga 70 penumpang dalam sehari. Namun kini jumlah tersebut turun menjadi sekitar 20 hingga 30 penumpang. Berkurangnya aktivitas anak sekolah serta masyarakat yang lebih memilih berada di rumah menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah penumpang. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa kabut asap tidak hanya mengganggu kualitas udara, tetapi juga mulai menyentuh aktivitas dan penghidupan masyarakat. Melita melaporkan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Saudara, BI dorong konektivitas warisan budaya Jambi, Yogyakarta jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Candi Muaro Jambi dan Candi Borobudur memiliki keterkaitan historis. Bank Indonesia dorong konektivitas warisan budaya Jambi dan Yogyakarta jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan Tati Wijaya.
8: Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Jambi mendorong penguatan konektivitas antara Provinsi Jambi dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pengembangan potensi warisan budaya sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi kedua daerah. Untuk itu, BI Jambi beberapa waktu lalu mengadakan outing eksplorasi menjembatani serta meningkatkan konektivitas warisan budaya DI Yogyakarta dan Provinsi Jambi bersama para jurnalis Jambi di Candi Borobudur. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Robi Fatir Nasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menggali keterkaitan historis dan budaya antara Jambi dan Yogyakarta, khususnya keberadaan Kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Muara Jambi. Menurutnya, Jambi dan Yogyakarta memiliki akar sejarah dan budaya yang memiliki keterkaitan kuat jika ditelusuri dari sejarah perkembangan agama Buddha di Nusantara. Kompleks Percandian Muara Jambi merupakan salah satu kawasan penting dalam sejarah pendidikan Buddha pada masanya. Bahkan keberadaan Muara Jambi memiliki keterkaitan dengan perkembangan pengetahuan yang kemudian turut mewarnai lahirnya berbagai mahakarya budaya di Nusantara. Robi menilai keterkaitan sejarah tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun konektivitas yang lebih kuat antara Jambi dan Yogyakarta, tidak hanya dari sisi kebudayaan, tetapi juga dari aspek ekonomi.
9: Supaya bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan.
8: Menurut Robi, konektivitas tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan mobilitas masyarakat antar daerah. Dengan meningkatnya konektivitas, akan terbuka peluang terjadinya hubungan yang saling menguntungkan antara kedua daerah, termasuk melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta sektor pendukung lainnya. Ia berharap penguatan hubungan Jambi dan Yogyakarta berbasis warisan budaya tersebut dapat dikembangkan menjadi kolaborasi yang menghasilkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kabut asap jadi perhatian oleh Ketua DPRD Kota Jambi. Kebijakan PJJ pembelajaran jarak jauh diminta sesuaikan kondisi. Berikut laporan Adela Sufita Putri.
10: Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Warid Alfareli, menyatakan kabut asap menjadi perhatian serius oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat. DPRD Kota Jambi mendorong pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kesehatan masyarakat.
11: Baik, persoalan asap ini tentunya menjadi perhatian dan keseriusan bagi kami selaku wakil rakyat untuk mendorong kepada pemerintah untuk bersepakat, bermufakat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang harus nanti dipertimbangkan dari segala bidang. Karena hal ini menyangkut dengan kesehatan. Tapi jangan lupa, kita hanya berpikir nilai-nilai kemanusiaan, anak-anak juga harus belajar dengan baik dan dijaga kesehatan. Demikian, terima kasih.
10: Selain itu, Kemas mengarahkan agar pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat dipertimbangkan khususnya bagi anak sekolah, dengan menyesuaikan kondisi kualitas udara di lapangan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dirumuskan bersama OPD dan Forkopimda dengan tetap mengutamakan kesehatan serta hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Adela Suvita Putri melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng 8. Musim kemarau yang melanda kota sungai penuh membuat debit air Perumda Tirta Kayangan menurun. Kabut asap menebal, pendapatan ojek di kota Jambi turut terdampak. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Melavika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Berjumpa kembali kita di pagi ini, pagi yang luar biasa ini di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan tentunya selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat beraktivitas untuk Anda yang baru saja memulai aktivitas, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bangun dari tempat tidurnya. Dan juga pagi ini seperti biasa dari Sungai Penuh kembali hadir untuk menemani Anda di tengah kesibukan Anda. Dan juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat menempuh perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga jangan lupa untuk tetap berhati-hati di perjalanan Anda. Dan mendengar pagi ini sepertinya cuaca untuk kota Sungai Penuh masih terlihat mendung dan berkabut. Dan tempat Anda gimana cuacanya di pagi ini ya? Dan Milo masih temani Anda pagi ini hingga tepat di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita hadirkan kembali lagu untuk Anda. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Ya, jam berapa kita mulai acaranya?
1: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
0: Waduh, ini lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
1: Dit, woy, berhenti dulu lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sungai penuh tentunya. Dan apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Tentunya sudah siap menjalani aktivitas hari ini. Bagaimana yang sedang bersiap di sekolah atau menuju ke tempat kerja, membuka toko, menuju kebun, atau juga untuk Anda yang mengantar anak sekolah atau mungkin masih menikmati hangatnya secangkir kopi di rumah seperti saya hari ini. Dan tetap bersama kami di RR Sungai Penuh tentunya pendengar ya di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan hari baru, kesempatan baru, dan tentu saja cerita baru ya. Kami hadir menemani pagi Anda dengan berbagai informasi terbaru, mulai dari kabar daerah, nasional, internasional, kesehatan, cuaca, dan juga tips menarik, sampai dengan informasi ringan dan mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana tentunya, tetap bersama RRI Sungai Penuh. Pendengar, kita mulai dari informasi yang paling dekat dengan aktivitas kita sehari-hari, yaitu cuaca. Dari mana pendengar, memasuki bulan Oktober, masyarakat Jambi perlu mulai bersiap menghadapi perubahan pola cuaca. BMKG menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Jambi diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada akhir Oktober nanti. Dan artinya masa peralihan musim perlu kita waspadai. Dan pagi hari ini ya bisa terasa cukup cerah, namun kondisi dapat berubah pada siang hari hingga sore harinya nanti. Nah pendengar, bagi pendengar yang akan berpergian, jangan lupa membawa payung atau jas hujan. Dan khusus bagi pengguna kendaraan roda 2 juga, pastikan kondisi ban, rem, lampu, serta perlengkapan kendaraan Anda dalam keadaan baik. Karena lebih baik membawa jas hujan tetapi tidak terpakai daripada kehujanan di tengah perjalanan. Nah, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan informasi cuaca dan potensi hujan lebat ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan juga jadi pendengar, cuaca boleh berubah tetapi semangat jangan ikut berubah juga. Yang mendengar, kita beralih ke kabar daerah dari Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus melakukan berbagai persiapan dan kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-55, di mana pemerintah Kota Sungai Penuh juga telah melakukan silaturahmi dengan kafilah Kota Sungai Penuh yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Tentu kita berharap ya para peserta dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa nama baik Kota Sungai Penuh. Dan dari Jambi, informasi mengenai perubahan musim juga menjadi perhatian. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Jambi mulai memasuki musim hujan pada akhir Oktober nanti. Masyarakat diminta mulai mengantisipasi kemungkinan meningkatnya hujan dan juga termasuk risiko genangan banjir maupun longsor di wilayah yang memiliki kondisi geografis rawan. Sementara itu, kabar dari wilayah Kerinci juga menunjukkan adanya dorongan untuk mengembangkan tanaman nilam sebagai salah satu tanaman unggulan daerah. Ini menjadi pengingat bahwa potensi ekonomi daerah tidak hanya berasal dari sektor pariwisata saja, tetapi juga dari pertanian dan juga perkebunan yang dikelola secara baik.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
2: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
1: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
2: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
1: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
2: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
1: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
2: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
3: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak.

Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan pendengar, mengantarkan kita di formasi 6:48. Pendengar di Sungai Penuh, kita masuk ke segmen kesehatan. Ada satu kebiasaan sederhana yang sering kita lupakan, yaitu minum air putih yang cukup. Tubuh kita membutuhkan cairan yang tentunya membantu berbagai fungsi penting, termasuk juga menjaga suhu tubuh dan mendukung fungsi organ juga. Namun, kebutuhan cairan setiap orang tidak sama. Aktivitas fisik, cuaca, usia, dan juga kondisi tubuh dapat mempengaruhi kebutuhan cairan. Jadi, jangan menunggu sampai merasa sangat haus. Biasakan juga minum secara teratur sepanjang hari. Dan satu lagi, jangan hanya menjaga kesehatan ketika sudah sakit, begitu ya. Dan juga jaga kesehatan ketika masih sehat, ketika biaya yang tenaga untuk menjaga kesehatan biasanya jauh lebih ringan dibandingkan mengobati penyakit. Nah, Kementerian Kesehatan juga terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Jadi, pesan kesehatan pagi ini, makan yang cukup, ya, makan secukupnya, bergerak secara rutin, tidur yang cukup, minum air putih, dan jangan lupa menjaga kesehatan mental.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama RRI. Kami temani Anda dengan body patah-patah ya, tapi jangan sampai hati yang patah. Tapi kalau body patah-patah bisa diurut lagi gitu ya, bisa diperbaiki lagi. Kalau misalnya hati, kalau yang patah gimana nih? Harus disambung ulang begitu ya. Dan kami masih temani Anda pagi ini, pendengar jelang kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta Gunung Kuti Warta Berita Sentral. Dan saya Melvika masih menemani Anda pagi ini, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda dengan beat kreatif. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.